Well, teman-teman produser, sambil menunggu 9.30 nanti di trivia request result, jangan lupa pilih ya salah satu dari tiga lagu yang sudah aku siapin. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, ada Itgita Vindia dengan Masih Ada Cahaya, dan juga Hara dengan Celah Hati. Teman-teman produser, tiga-tiga lagu yang sangat-sangat seru ya untuk didengerin di pagi hari ini, teman-teman produser, sambil aku update-update juga untuk Portugal dan juga Kroasia yang sudah berlanjut di babak kedua memasuki menit ke-50 nih, teman-teman produser. Dan untuk ball positionnya di sini, yes, masih memimpin Portugal dengan 67%, namun ada peningkatan di sini dari

Kroasia dengan 33%, teman pro 2 ya. Perjalanan masih panjang, tapi aku berharap semoga tidak masuk extra time maupun penalties, teman pro 2, karena ya anything could happen. Jadi aku berharap semoga kita habis nih di babak kedua ini, Portugal bisa mencetak dan juga memecah kebuntuan ya dari pertandingan atau laga yang ada saat ini, teman pro 2. Well, jangan lupa sarapan juga ya, karena butuh tenaga ekstra untuk selalu pura-pura baik-baik aja terhadap semua hal-hal yang membuat kita tuh aduh kayak aduh kenapa ya ini harus terjadi. Tapi nggak apa-apa teman pro 2, makan terus ya dalam keadaan apapun. Yang paling kita butuhin adalah tenaga supaya kita kuat terus setiap harinya. Well teman pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di 96,7 FM di Pro 2 Rer, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Well, teman Pro 2 udah pada makan makan pagi, belum udah pada sarapan belum nih teman Pro 2. Aduh, butuh banget sarapan ya, apalagi ngelihat laga di babak penyisihan 32 besar ini Portugal dan juga Kroasia masing-masing masih satu sama teman Pro 2, di mana Ivan Perisic membobol gawang Portugal di menit ke-53 dan Cristiano Ronaldo ya tendangan penalti di menit ke-68 yang sudah pasti berhasil ya teman Pro 2. Dan saat ini sudah masuk menit ke-90 dan ada additional time 10 menit teman Pro 2. Jadi ini benar-benar aduh, harapanku nih kayak ayo bisa yuk 2-1 gitu at least ya sebelum nanti babak extra time lagi. Aduh, jangan dong please, karena aku pengen banget pakai baju Portugal yang baru aku beli yang belum sempat kepake bahkan ya teman Pro 2. Jadi ya semoga bisa nanti kepake, tapi nggak boleh takabur, semoga bisa ngisi gol lagi nih Portugal ya, semoga aja. Walaupun di sini untuk penguasaan bola lagi-lagi ya teman Pro 2, kita update dulu nih. Deg-degan saya teman Pro 2, untuk penguasaan bola sebenarnya jauh banget Portugal 62%, terus Kroasia 38% nih teman Pro 2, dengan shoot yang masing-masing udah semakin dekat. Menurut aku di 20 menit 30 menit terakhir ini Kroasia benar-benar gokil banget sih, kayak aduh comeback, epic comeback sih, mereka kejar-kejaran banget dan shoot mereka tuh nyaris ada beberapa yang menurut aku tuh itu tuh udah bisa gol banget teman Pro 2, tapi untungnya enggak ya. Dan juga teman Pro 2, untuk tendangan sudut atau corner kick sendiri di sini Portugal sudah 9 kali dan Kroasia di berapa kali nih, 4 kali teman Pro 2. Dan untuk kartu sendiri masing-masing sudah mendapatkan kartu kuning teman Pro 2. Dan ya, sudah masuk 93 menit teman Pro 2, which is masih ada 7 menit lagi, masih panjang perjalanan. Anything could happen teman Pro 2, aku berdoa semoga Portugal yang masuk ke babak 16 besar ya, karena ini merupakan sebuah apa ya, sebuah euforia tersendiri gitu. Apalagi teman-temanku yang kemarin yang ngefans sama Jerman, Belanda dan juga tim-tim lainnya gitu teman Pro 2 pada pulang. Jadi kayak ya semoga Portugal belum saatnya ya. Dan teman Pro 2, aku bakal kasih kamu satu lagu dari Nona yang lagi in banget pastinya, biar semangat dulu deh sambil nunggu waktu berakhir nih ya untuk masuk ke babak extra time teman Pro 2. Here we go with Nona, Rollerblade. Goal finally teman Pro 2. Gonçalo Ramos membobol gawang. Merinding aku. Di 90 plus 4 teman Pro 2. Aduh, makin semangat nih. Udah aku kasih kamu lagu yang bikin kamu semakin semangat. Let's go.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pukul. Pada pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, Spirited Away versi teater bakal tur dunia. Yes, teman Pro 2, film garapan studio Ghibli Spirited Away akan menggelar tur dunia dalam format adaptasi teater di sejumlah negara mulai Desember 2026 hingga Juli 2028, termasuk pertunjukan kembali di London Colosseum pada musim semi 2028. Dan Tohoku.co mengumumkan tur dunia Spirited Away akan digelar di Taipei, Jepang, Toronto, Los Angeles, dan juga London.

Tahun 2002, Pau Kubarsi dan Lamine Yamal memecahkan rekor 68 tahun yang diciptakan Pele dan juga Al-Fatini dalam laga 32 besar Piala Dunia 2026. Kubarsi dan Yamal menjadi pasangan termuda pertama yang jadi starter pada babak gugur Piala Dunia setelah Pele dan juga Al-Fatini menciptakannya dalam Piala Dunia 1958. Pele berusia 17 dan Al-Fatini dalam usia 20 saat berhasil melawan Wales, dan dalam laga pada 19 Juni tersebut berhasil menang 1-0 berkat gol tunggal Pele pada menit ke-66. Adapun Yamal berusia 18 dan Kubarsi 19 tahun dalam laga Spanyol versus Austria di Stadion Los Angeles pada Kamis 2 Juli 2026 atau Jumat dini hari, teman Pro 2. Dalam pertandingan ini, Yamal juga tercatat sebagai pemain termuda yang tampil sebagai starter dalam Piala Dunia 2026. Usia Yamal 18 tahun 355 hari saat laga Spanyol versus Australia.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Yes, teman Pro 2 sudah di Pro 2 Hitlist pastinya. Dan kamu bakal dengerin banyak banget lagu-lagu bagus nih sepanjang siang hari ini sambil nemenin kamu cari makan siang gitu ya, teman Pro 2. Dan aku lagi happy banget, aku moodnya lagi bagus banget karena Portugal menang 2-1 atas Kroasia. Aku berpikir bakal ada extra time, teman Pro 2, karena ya waktunya sudah mau habis tiba-tiba di 90 plus 4. Aduh, gol dari Gonçalo Ramos ya, teman Pro 2, ini benar-benar hari yang sangat menyenangkan. Thank God it's Friday and thank God Portugal just won the game ya. And welcome to round of 16. Kita tunggu saja nanti bakal, kalau nggak salah bakal ketemu Spanyol nggak sih? Coba kita lihat dulu deh. Portugal will meet Spanyol nggak sih, teman Pro 2 ya? Karena kan Spanyol baru banget menang juga kan. Iya lagi. Bakal ketemu Spanyol, teman Pro 2, di 7 Juli jam 4 pagi ya waktu Indonesia Timur nih. Portugal nih lawannya emang benar-benar luar biasa terus ya, teman Pro 2 ya. Aduh, tapi gak apa-apa, kita bakal terus yakin ya sama Portugal nih. Walaupun ada beberapa hal yang buat aku tuh kayak ngerasa kayak ini main satu tim atau main sendiri-sendiri sih. Kayak everyone want to make a one score ya, teman Pro 2, make one goal gitu each one of them ya. Nggak apa-apa juga sih, tapi kan kalau masih banyak kesempatan untuk bisa bikin gol banyak-banyak hasil kolaborasi sesama pemain gitu kan lebih bagus ya, teman Pro 2 ya, nggak sendiri-sendiri gitu. Tapi ya mau gimana lagi, namanya manusia tidak lepas, tidak luput dari ya ada sedikit rasa pengen juga gitu. Tapi alhamdulillah ya, walaupun menurut aku Kroasia di beberapa menit, 20 menit terakhir itu benar-benar overpower banget, teman Prado, benar-benar op ya kalau kata kita nih. Dan aku tuh sempat kayak aduh ini gimana nih, diserang terus nih, diserangan baliknya Kroasia. Dan ada beberapa tembakan, ada beberapa shoot yang menurut aku tuh kayak nyaris banget gol, teman Prado, bahkan ada satu yang offside ya, teman Prado. Dan itu benar-benar membuat aku frustrated. Tapi alhamdulillah akhirnya Portugal menang. Jadi ya mau ledekin saya mana nih, dari kemarin bilang mana coba nanti kalau Portugal main terus kalah, mau diledekin sampai ngambek, mana boleh maju sekarang. Dan yes, teman Pro 2, setelah ini bakal ada Katri Ismail yang nemenin kamu, teman Pro 2, sampai nanti sore, di santai siang dan juga sore ceria dengan program siaran yang enggak kalah serunya. Jadi pastiin kamu stay tune terus hanya di 96,7. Terima kasih banyak sudah nemenin Alam, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store, atau streaming aja di rri.co.id. Dan teman Pro 2, aku harus pamit dari ruang dengar kamu sekarang juga, dan see you, bye bye teman Pro 2.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik.

0: guys, jangan gitulah. Belum itu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah.
2: Jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacur banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

nyata di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang

0: jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari mengarungi samudra kehidupan.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate itu mantep.

bawah telapak kaki ini. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukan. Oleh karena itu saudara, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah, orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa

wanita soleha adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita soleha adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita soleha adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita soleha adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita soleha penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: القائمة. آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita, saudaraku. Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam bagi pencari kebenaran. Kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

ciringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate.

Kita di Santai Siang nomor 2, dan untuk hari Jumat siang ini aku mau berbagi informasi dari kabar dunia olahraga seperti biasanya dari pukul 13 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Dan sebelumnya kita juga pengen ngucapin selamat siang buat teman-teman Pro 2 yang udah selesai pelaksanaan ibadah salat Jumatnya untuk hari ini, dan kita akan temenin dengan informasi dari dunia olahraga. Di antaranya kita punya kabar dari Bang Dodo. Sekarang namanya udah banyak banget ya, Bang Dodo, Onal, CR7 gitu ya. Dan nomor 2, ini dengan hasil yang begitu dramatis untuk kemenangan dari Portugal yang melangkah ke babak 16 besar nomor 2. Dan yes, kita ngomongin soal drama dari ruang VAR nomor 2 dan laga timnas Portugal kontra Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 ini juga menyajikan satu momen video assistant referee ataupun yang kita kenal dengan VAR yang memang paling dramatis sepanjang turnamen. Dan timnas Kroasia yang nyaris memaksakan perpanjangan waktu harus menelan kekecewaan setelah gol penyama kedudukan pada detik-detik terakhir dianulir VAR. Dan keputusan ini juga memicu kemarahan supporter Kroasia yang akhirnya melemparkan botol plastik ke arah lapangan sebagai bentuk protesnya. Dan pertandingan yang berlangsung di Toronto Stadium Kanada ini juga nomor 2, ini berakhir dengan kemenangan Portugal 2-1. Dan kemudian Portugal sempat tertinggal lebih dulu lewat gol dari Ivan Perisic pada menit ke-53 sebelum Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti di menit ke 68. Dan saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan waktu, Gonçalo Ramos muncul sebagai pahlawan Portugal lewat sendulan di menit ke 90 plus 4 menit pada babak tambahan waktu babak kedua. Dan akhirnya mereka berbalik unggul dengan skor 2-1. Namun drama sesungguhnya terjadi jauh setelah itu nomor 2, karena memasuki menit ke 103 nomor 2, Kroasia melancarkan serangan terakhir dan back Manchester City Josko Gvardiol berhasil menyambar bola di tiang jauh dan menggetarkan gawang Portugal. Dan gol tersebut langsung disambut selebrasi meriah dari pemain dan juga pendukung Kroasia yang mengira kalau timnya juga berhasil menyamakan skor menjadi 2-2. Harapan itu ternyata hanya berlangsung sesaat dan pupus karena wasit kemudian mendapat instruksi untuk meninjau tayangan ulang melalui monitor di tepi lapangan setelah menerima masukan dari VAR terkait dengan offside dalam proses terciptanya gol. Dan selain melihat rekaman, nomor 2 wasit memutuskan untuk membatalkan gol tersebut dan VAR menilai penyerang Kroasia Igor Matanovic juga yang berada dalam posisi offside sempat melakukan sentuhan tipis terhadap bola sebelum akhirnya masuk ke kaki dari Gvardiol. Dan meskipun kontak yang terjadi sangat minim, sentuhan tersebut dianggap cukup membuat proses gol melanggar aturan eke offside. Aduh, ini benar-benar dakdikduk, dramanya tak kunjung usai diomongin sampai dengan siang ini tahun peradua. Tapi kalau kamu adalah pendukung dari Bang Dodo, Eke Onal, Eke CR7, pasti bakal happy banget dong siang ini, ya kan? Dan tahun peradua, nantinya juga untuk babak selanjutnya di 16 besar juga jauh lebih seru. Karena nanti untuk banyak pertandingan kayak misalnya nih Portugal bakal ketemu sama Spanyol, ini juga ngeri-ngeri sedep banget kan. Saling ceng-cengan. Kemudian juga nanti Norwegia bakal ketemu sama Brazil. Wah, ini entah kenapa aku lagi suka banget sama Haaland sama Pradua. Bukan soal apa namanya, suka sama dia di performanya dalam klub, tapi nggak tahu kenapa kayak akhir-akhir ini kayak seneng banget ngelihat sosok dari si Erik Haaland ini nomor 2. Dari pola hidupnya kali ya, aku seneng banget lihat pola hidupnya doi yang emang seclean itu untuk bisa menjaga fisiknya dia untuk menjadi pesepak bola profesional, apalagi ini debutnya di Piala Dunia edisi 2026. Dan pasti akan long last banget karirnya dengan apa yang sedang dia fokuskan nomor 2. Dan yes,
semuanya akan kembali ke kamu untuk mendukung siapa ya, antara Norwegia dan juga Brazil atau nanti Spanyol sama sama Portugal. Itu menjadi pertandingan yang sangat akan dinanti oleh seluruh pecinta sepak bola dunia.

Dan ngobrol dua sebelum kita ke Flashback Kids di pukul 13.30, aku punya kabar dari bagan 16 besar Piala Dunia 2026 yang dipastikan bakal menghadirkan dua big match untuk pertemuan Portugal dan Spanyol, kemudian Brazil dan Norwegia. Dan hingga pertandingan terbaru selesai, sudah ada 12 tim yang mengamankan tempat di fase berikutnya untuk babak 16 besar, dan mereka adalah Paraguay, Prancis, Kanada, Maroko, Amerika Serikat, Belgia, Brazil, Norwegia, Meksiko, Inggris, Spanyol, dan Portugal. Dan di antara tim-tim yang lolos 16 besar ini, tahun pre-dua untuk Piala Dunia 2026, untuk beberapa tim besar ini akan saling sikut. Di antaranya ada Spanyol yang akan bertemu dengan Portugal, kemudian Brazil yang juga akan bertemu dengan Norwegia. Dan tahun pre-dua, sementara itu untuk tim lain, ini masih menunggu hasil pertandingan di babak 32 besar untuk mengetahui lawan berikutnya. Dan untuk timnas Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1. Dan kemudian untuk nantinya dari Portugal akan menghadapi Spanyol, dan sebelumnya juga Lavria Rosa juga lebih dulu memastikan tiket usai mengalahkan Austria dengan skor 3-0. Dan tahun kedua nantinya untuk pertemuan antara Portugal dan juga Spanyol ini akan berlangsung di tanggal 7 Juli 2026, dan ini jadi big match kedua babak 16 besar tahun kedua Piala Dunia 2026 setelah ada Brazil dan Norwegia yang akan dihelat di hari sebelumnya di tanggal 6 Juli. Dan yes, pastinya ini akan sangat seru teman Pro 2. Dan ya, lagi-lagi yang selalu kita himbaukan buat teman Pro 2 adalah selalu menjaga ketertiban, euforia dari pesta Piala Dunia ini teman Pro 2, ya kan. Walaupun timnya menang, tapi euforianya jangan sampai berlebihan juga gitu. Takutnya kenapa-kenapa di jalan, ya kan. Itu juga ngeri-ngeri sedep soalnya teman Pro 2. Nanti kita bakal kembali untuk Flashback Kids di Pro 2 untuk santai siang.

0: Ternyata laut kita cukup indah ya.
1: Iya, Put. Laut sumber kehidupan kita. Laut menyediakan 50 hingga 85% oksigen yang kita hirup. Tapi, Put, laut kita terancam polusi, perusakan terumbu karang, dan penangkapan ikan berlebihan bisa menghancurkan ekosistem laut.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
1: Nah, yang harus kita lakukan yaitu buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang limbah ke laut, dan dukung konservasi laut.
2: Mari kita sama-sama melindungi kekayaan alam kita,
1: jaga laut untuk masa depan kita.

dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

Kita masih di Santai Siang Kompre 2 ya. Untuk selanjutnya kamu bisa mengakses siaran kami melalui streaming dan juga aplikasi RRI Digital. Dan sekarang kita ke informasi dari dunia hiburan. Nah, ini buat Kompre 2 yang lagi dengerin Tri di Santai Siang. Kita mau ngasih kamu informasi soal apa nih? Soal ini loh, soal pengembangan dari Cruella 2 yang masuk agenda. Jadi buat kamu ya yang juga mengikuti film ini ada sutradara Karin Crisrobi yang juga buka suara mengenai peluang Emma Stone untuk segera kembali dalam Cruella ya, setelah mengamankan nominasi acting Oscar kelimanya di tahun ini melalui film Bugonia. Dan ia juga mengonfirmasi bahwa Cruella 2 sudah masuk daftar proyek masa depannya. Cruella 2 juga bahkan dikabarkan bakal menceritakan kisah masa lalu dari villain Disney. Dan di mana kendati begitu, seperti yang diberitakan dari Screen Rant pada hari Senin tanggal 1 Juli tahun 2022, realisasi proyek sequel ini juga tampaknya harus menunggu kesiapan jadwal dari kedua belah pihak ya, cocokin dulu gitu kan. Dan Gillespie juga masih disibukkan dengan perilisan film Supergirl instalasi kedua dari semesta baru DCU besutan Jerry James Gunn yang ia arahkan. Dan di sisi lain, Emma Stone juga masih dan jadi salah satu aktris paling diburu di Hollywood saat ini. Dan kolaborasi kreatifnya ini yang memang sangat sukses bersama dengan sutradara Yorgos Lanthimos dalam film Poor Things dan kemudian ada Bugonia hingga pada The Favorite, membuat jadwal syuting memang sangat padat merayap banget. Dan akhirnya pada pencocokan jadwal ini masih berlangsung gitu kan. Dan film Cruella ini untuk 2021 ini juga merupakan live action dari kisah klasik 101 Dalmatians ya. Dan film ini juga menuai banyak pujian karena menawarkan perombakan cerita yang segar dan modis, dan alih-alih hanya membuat versi ulang ataupun ulang versi dari animasinya. Dan nomor 2 untuk Santai Siang dengan informasi dari dunia hiburan masih akan ada buat kamu. Dan kemudian nanti di pukul 15 sore kita juga punya info pro 2, kita punya informasi dari wilayah Maluku Utara juga buat kamu. Pokoknya komplit banget, semuanya akan kamu bisa dengarkan melalui Pro 1 gara-gara teman penyiar Pro 1 lewat, aku tiba-tiba langsung nyelotok Pro 1 nih. Bisa dengarkan melalui Pro 2 dong ya kan, Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih.
0: Mana kakek bisa masih
2: gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Deep. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager. Lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Kita masih di Santai Siang teman Pradue, dan selanjutnya kita bakal ngasih tahu kamu kalau film garapan studio Ghibli Spirit Away ini akan menggelar tur dunia untuk format adaptasi teater di sejumlah negara mulai Desember 2026 hingga pada Juli 2028, termasuk pertunjukan kembali di London Coliseum pada musim semi 2028. Dan Toho TD juga mengumumkan tur dunia Spirited Away ini akan digelar di Taipei, Jepang, Toronto, Los Angeles, dan London. Dan kemudian untuk tur dunia teaternya ini dibuka di National Theater Taipei mulai 16 Desember hingga 31 Januari 2027. Dan selanjutnya panggung teater akan melakukan tur nasional di Jepang mulai dari Tokyo pada Maret 2027 hingga Mei 2027. Setelah keliling Jepang, teater akan di mana diadaptasi dari film animasi pemenang Oscar ini akan bertandang ke Toronto mulai 6 Mei hingga 15 Agustus 2027. Dan perhelatan teater ini juga akan berlangsung di Prince of Wales Theater nomor 2. Dan di mana untuk teater Spirit Away juga akan dihelat di Ahmad Son Theater Los Angeles mulai 2 September 2027 sampai pada Oktober 2027. Dan tur dunia ini akan berakhir dengan pertunjukan teater yang digelar di London Coliseum mulai Maret hingga Juli 2028. Itu dia untuk kabar terbarunya. Dan atau nomor 2, pastikan kamu tidak mengganti channel radionya dimanapun kamu sedang beraktivitas di hari Jumat ini. Dan karena hari Jumat itu juga work from home ya, jadi buat kamu yang mungkin juga lebih banyak ngerjain pekerjaan kantornya di rumah, semangat aja buat semuanya. Kalau jam segini biasanya bikin mager, bikin ngantuk, coba deh nyari minuman favorit biar makin melek matanya untuk bisa fokus bekerja ya.

0: Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Repro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Repro 2, kabar hadir dari Madonna yang mengungkapkan kritiknya terhadap penggunaan kecerdasan buatan alias AI dalam industri musik dan proses kreatif. Dan Teman Repro 2, Madonna menilai dampak penggunaan AI justru bertentangan dengan esensi dari seni. Ia menilai hal tersebut juga diperparah dengan situasi industri musik yang kini lebih berfokus pada jumlah followers seniman, posisi tangga lagu dan angka streaming daripada kualitas karyanya. Dan ini diungkapkan Madonna dalam sesi wawancara dengan Vogue Italia jelang perilisan album terbaru miliknya, yang dimana Teman Repro 2, Queen of Pop ini mengatakan bahwa algoritma dan AI mengurangi keberanian untuk bisa mengambil resiko, padahal menurutnya keberanian bereksperimen merupakan inti dari proses berkesenian. Kita ke informasi lainnya dari kabar dunia teknologi, di mana Teman Repro 2, kabar terbaru hadir dari Sony. Teman Repro 2, Sony resmi mengumumkan mulai Januari 2008 seluruh game baru dari PlayStation akan tidak dirilis lagi dalam bentuk fisik atau disk. Dan sebagai gantinya, game yang dijual di toko fisik nantinya cuma akan berisi kode digital untuk di-download. Penggunaan ini ataupun pengumuman ini datang cuma beberapa hari setelah Rockstar mastiin kalau Grand Theft Auto V ini juga bakal hadir tanpa disk fisiknya, dan langkah tersebut juga sekaligus jadi penanda kalau industri game memang kian bergerak ke arah distribusi digital. Lewat unggahan di blog resminya, Sony menjelaskan kalau keputusan ini diambil karena kebiasaan konsumen dan industri hiburan secara umum sudah semakin meninggalkan media fisik. Menurut mereka, permintaan terhadap game digital kini jauh melampaui penjualan versi disknya atau fisiknya, sehingga transisi ini dianggap sebagai langkah yang wajar mengikuti tren pasar. Pengumuman ini tentu menuai pro kontra dari para gamer seluruh dunia, tapi Sony sendiri menegaskan kalau perubahan ini hanya berlaku untuk game baru yang dirilis pada Januari 2028, dan semua game yang sudah dirilis atau meluncur sebelum tanggal tersebut tetap akan tersedia dalam format fisik seperti biasa. Demikian informasi untuk Info Repro 2 di pukul 15 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Repro 2 selanjutnya yang nantinya bisa kamu dengarkan di pukul 19 malam hanya di Repro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One Ole Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni ingat di ngoni pehati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: dan teman Pre2, karena sudah pukul 15.40 saatnya aku untuk berbagi kabar dari wilayah Maluku Utara, tepatnya dari Kota Ternate. Wakil Wali Kota Ternate juga mendorong untuk percepatan Polsek Ternate Tengah. Dan teman Pre2, informasi ini aku lansir dari rri.co.id, di mana dari pemerintah Kota Ternate juga meminta kepada kepolisian daerah, Polda Maluku Utara, hingga Polres Ternate agar mempercepat aktivitas kantor kepolisian sektor ataupun Polsek Ternate Tengah, yang dimana ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Ternate pada pelaksanaan upacara Hari Bayangkara ke-80 di Mako Polres Ternate pada hari Rabu tanggal 1 Juli kemarin. Dan diakui oleh Wakil Wali Kota kalau memang Kota Ternate yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Maluku Utara saat ini baru memiliki 3 polsek dan akan lebih maksimal kalau Polsek Kecamatan Kota Ternate Tengah juga difungsikan, Tengah Pre2, kayak bisa di cover semuanya gitu kan. Dan lahan hingga bangunan yang diperuntukkan untuk Polsek Ternate Tengah sudah ada dan secara resmi telah dihibahkan dari pemerintah kota ke Polda Maluku Utara. Dan kemudian Tengah Pre2, untuk penambahan Polsek Ternate Tengah ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat dari sisi pelayanan hingga keamanan yang semakin terjamin. Dan yes, ini menjadi hal yang sangat penting banget Tengah Pre2 untuk bisa mengcover Kamtibmas kita yang ada di Kota Ternate, karena kan sudah ada tuh Polsek Ternate Pulau, kemudian Selatan, Utara. Nah, ini yang di tengah sudah akan segera difungsikan sesegera mungkin, Tengah Pre2. Dan informasi lainnya lagi kamu harus tahu, Tengah Pre2, dari pemerintah Provinsi Maluku Utara yang memastikan persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 12 tahun 2026 yang nantinya akan berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai ini sudah memasuki tahapan akhir persiapan. Dan tingkat kesiapan panitia di mana sudah disebutkan mencapai 80 hingga 90%. Dan walaupun begitu, dari Wakil Gubernur Maluku Utara Bapak Haji Sarbin Sehe juga turut mengingatkan kepada seluruh panitia agar tidak lengah nih. Ditekankan pentingnya koordinasi antara panitia provinsi dan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang dimana bertindak sebagai tuan rumah agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab apabila muncul persoalan selama pelaksanaan berlangsung. Dan nomor 2, dari tantangan terbesar bukan hanya pada ataupun dari kesiapan venue-nya saja, venue pertandingan, tapi juga pelayanan bagi lebih dari 1.000 atlet, kemudian official dan pendamping yang juga turut serta hadir dan datang di Pulau Morotai. Dan karena itu dari Wakil Gubernur juga meminta kepada seluruh panitia di mana seluruh fasilitas pendukung terutama akomodasi dipastikan memenuhi standar kelayakan ya. Kemudian komunikasi dengan seluruh pihak terkait juga harus diperkuat agar setiap kebutuhan peserta bisa diantisipasi sejak dini. Nah, itu dia. Selengkapnya bisa kamu baca kembali melalui portal kami di rri.co.id. dan sore ini kita masih punya banyak lagu bagus nih buat kamu di sore ceria Pro2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya. Haru.

2 untuk selanjutnya di pukul 16 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kami kumandangkan azan salat asar untuk Kota Ternate, dan Satria Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk teman Pradua. Allahu Akbar, Allah.

FM Ternate, teman terbaik kamu. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur

dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

masih di sore ceria, Dian masih ada Tri yang akan jadi teman kamu sampai jam 6 sore. Dian, selamat sore buat semuanya. Ternyata sore ini lagi cerah banget, dan kalaupun kamu kepikiran buat jalan-jalan ke Tolire, pas banget nih, cuacanya lagi cerah, Tong Pre 2 buat ngelihat matahari terbenam, ya kan? Dan Tong Pre 2, lagu-lagu bagus akan terputar buat kamu, dan kali ini si Minri udah siapin satu lagu bagus nih. Ini new entry banget dari industri musik tanah air, ada Tulus yang baru aja merilis lagu Teh Hijau. Lagunya lucu banget, Tong Pre 2. Aduh, ini kalau bisa kita minta pertanggung jawaban sama Tulus gitu ya, tolong tanggung jawab ya. Apa ya, lagu ini tuh kayak meromantisasi kejombloan-kejombloan ini teman-teman di luar sana. Gak percaya. Aku bakal puterin lagunya buat kamu. Kali-kali aja kamu suka atau relate sama apa yang sedang kamu rasakan sekarang, Tong Pre 2. Dan kalau kamu suka, nanti sering-sering ya ikutan gabung di Pre 2 Request untuk bisa request lagu dari Tulus, Teh Hijau.

Nah bener kata Om Fredo ya, lagu ini tuh kayak meromantisasi para jomblo-jomblo di luar sana. Ada yang ngerasa kayaknya by the way lagunya nyindir banget loh. Oke, Tom Radio makin sore, makin banyak lagu bagus yang akan terputar buat kamu, nemenin kalian yang lagi pada nyiapin semangat untuk bisa olahraga sore, atau mungkin nemenin kamu yang baru beres kerja di hari Jumat sore ini, pada mau ke coffee shop, pada mau ke mana nih, ke area terbenamnya matahari di sore ini juga oke banget sebenarnya. Atau mau pada makan bakso sore-sore. Ih enak juga lo makan bakso sore-sore tahun pre 2. Atau mie ayam. Enakan bakso atau mie ayam? Bakso atau mie ayam ya?

0: RRI Pro 2 ternyata itu teman terbaik kamu.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu, terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

0: 90.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kamu tuh tiap hari ngelke mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar,

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

pinjamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah. Suara

على الصلاة. حي على الفلاح.

untuk keselamatan kita semua sebagai umat-Nya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kami ke Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 malam hari ini dari dunia hiburan. Boy Next Door gelar konser di Jakarta pada 5 Desember 2026. Boy Next Door akan kembali menggelar konser di Indonesia. Konser tersebut akan digelar di Ice BSD City Serpong Hall 5 dan Hall 6 pada 5 Desember 2026. Kedatangan tersebut merupakan bagian dari rangkaian tur Asia bertajuk Boy Next Door Knock On Volume 2. Konser di Jakarta akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pengumuman promotor, penjualan tiket konser di Jakarta akan dimulai dengan One Door Membership Presale pada tanggal 8 Juli 2026. Para penggemar sudah dapat melakukan registrasi membership mulai hari ini pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga tanggal 6 Juli 2026. Sementara penjualan umum akan dimulai pada tanggal 9 Juli 2026. Namun belum ada informasi terkait rincian harga tiket dan denah kursi konser Boy Next Door. Penggemar dapat memantau langsung media sosial pihak promotor maupun situs resmi bndnjakarta.com. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Barcelona ajukan tawaran kepada Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Barcelona mengajukan tawaran untuk Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Presiden Joan Laporta mengatakan mereka ingin pemain Argentina itu menggantikan Robert Lewandowski yang pindah ke Chicago Fire.

0: Bukan bahwa Direktur Olahraga Barcelona Deco sudah mengajukan tawaran dengan nilai tertentu. Atletico Madrid bersikeras tidak berniat menjual Alvarez. Mereka menganggap tidak ada alternatif pengganti yang setara. Namun Barcelona akan mempertahankan tawaran mereka. Laporta menegaskan hubungan baik dengan Atletico di tingkat institusional meski ada klaim media bahwa Atletico akan melapor ke FIFA atas minat Barcelona. Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu ikuti besok pagi pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagalo undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Provinsi Papua merupakan provinsi yang paling luas di Indonesia. Pada mulanya, provinsi ini bernama Irian Jaya, namun sekarang terbagi dua, bagian timur tak bernama Papua, tetapi bagian barat menambahkan kata barat jadi Papua Barat. Beberapa bahasa daerah yang digunakan masyarakat Papua Barat, yaitu bahasa Biak digunakan di Kepulauan Raja Ampat, bahasa Abel, bahasa ini digunakan di daerah Teluk Maya Limit, bahasa Batantah digunakan di daerah Kampung Wai Lebet dan Kampung Iananas. Bahasa Moi digunakan di daerah Kampung Kalobo, Sakabu, dan sebagian Kampung Samate. Bahasa Moi berasal dari daratan besar sebelah barat wilayah Palaburu. Rumah adat yang terdapat di Papua memiliki filosofi yang berbeda-beda. Bahan dasar untuk membuatnya pun tidak sama, dan hal ini pula yang membuat Papua menjadi eksotis seperti rumah adat Honai adalah rumah Papua yang menjadi tempat tinggal suku Dani. Pada umumnya, Honai dihuni oleh laki-laki dewasa. Nama rumah adat ini pun berasal dari kata Hun yang berarti laki-laki dan Ai berarti rumah. Honai ini biasanya ada di sekitar lembah dan pegunungan. Dindingnya terbuat dari kayu, atapnya dari jerami yang berbentuk kerucut, sekilas seperti jamur. Di suku pedalaman asli Papua, kita akan disuguhkan dengan pakaian yang mereka kenakan sehari-hari yang sangat unik. Perempuan Papua menggunakan rok rumbai sebagai pakaiannya. Rok rumbai ini pun adalah sejenis pakaian adat Papua perempuan yang bentuknya rok dan terbuat dari susunan daun sagu kering dan dipakai untuk menutupi sebagian tubuh bawah. Untuk pria, mereka menggunakan koteka. Papua memiliki beragam tarian seperti tarian Yusyo, tarian Sajojo, tarian Yasbat yang disisikan sebagai tarian hiburan dalam acara, juga beberapa tarian lainnya. Untuk pariwisata di Papua sendiri, tidak diperlukan lagi karena Papua memiliki alam yang indah yang bisa memanjai matamu. Nah, gimana teman Pro 2? Sudah siap untuk jalan-jalan ke Papua? Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan

ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

0: Halo teman Pradua, kembali mengudara di Jaga Malam edisi hari Jumat 3 Juli 2026. Dan seperti biasa, kalau Jaga Malam hari Jumat itu udah waktunya kita ngobrol barengan sama psikolog kesayangan kita, ada Kak Lia. Selamat malam Kak Lia.
1: Halo.
0: Oh ini mic satu ya, sorry.
2: Sudah lama ya tidak pencet mic dulu.
0: Iya benar, udah lama banget kita gak ketemu, jadi lupa iya, pencetannya betul. Kan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam teman Pradua, kalian sudah menyapa gitu ya untuk ngobrolin soal hari ini. Topiknya lagi banyak banget nih Kak yang berseliweran di FYP aku. Kayaknya lagi musim putus. Putus cinta gitu kan. Terus lagi banyak juga yang melalui fase-fase yang mungkin kehilangan orang yang selama ini 24/7 ada buat kita gitu kan. Mungkin ya fase-fase, ya bisa dibilang fase-fase rasa sepi kali ya, kalau kata Bernadia.
2: Betul.
0: Nah ini
2: aku lagi coba sesuatu juga nih.
0: Oke. Okay.
2: Untuk pertama kaliku.
0: Mungkin aku mau FYI dulu buat teman-teman Pradua yang belum tahu tema kita gitu ya. Jadi tema kita yang hari ini adalah life after breakup gitu ya teman Pradua. Gimana sih cara kita menemukan diri kita lagi setelah melalui fase yang namanya patah hati gitu kan. Apalagi fase patah hati ini kan memang identik dengan kehilangan ya kali ya. Iya kan?
2: Betul. Patah hati

0: patah hati kan artinya ada sebuah proses konflik ya. Kita bahasnya berarti ada proses konflik, ada sesuatu peristiwa yang terjadi di situ, dan peristiwa itu pasti menyimpan sesuatu emosional apapun itu yang dirasa. Gitu. Nah, pada proses masalah tentunya yang ada namanya proses manajemen problem. Gitu, untuk menyelesaikan masalahnya tuh seperti apa. Jadi kalau bilang tahapannya, kalau misalkan pada proses kedukaan itu kan ada ya tahapannya. Gitu.
1: Benar.
0: Misalkan kalau kita mau bahas proses patah hati, tentunya saat kita jatuh hati ini, itu kan juga ada proses tahapan.
1: Oh, jatuh cinta aja ada ya ternyata ya. Oh, aku baru tahu sih kan.
0: Kan gak mungkin kamu tiba-tiba langsung jatuh cinta nih, langsung tumbuh nih rasa sayangnya atau apa dan lain-lain. Kan perlu ada proses interaksi, ada proses komunikasi, terus komunikasinya yang seperti apa. Di servisnya bagaimana?
1: Iya, gitu.
0: Tuh mulai tumbuh proses
1: perasaan itu.
0: Terus bagaimana ketika proses perasaan itu menghilang yang membuat sakit?
1: Tiba-tiba jebret hilang gitu.
0: Betul.
1: Orangnya.
0: Tentunya juga ada yang namanya proses tahapan. Jadi fasenya pun ada. Gitu, dalam proses patah hati itu ada fase-fasenya juga. Dan fase-fasenya ini tuh tergantung pada proses lamanya tadi, lamanya hubungan.
1: Oh, berarti semakin lama fasenya makin panjang kah atau?
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Gitu. Karena kan ada yang kayak, iya saya ini sudah bertahun-tahun nih lamanya pacaran, tapi lamanya pacarannya LDR misalkan. Ya kan? Terus lagi
1: Itu mempengaruhi ya, Kak?
0: Ya, betul. Karena proses ikatannya kan memang ada, tapi mungkin ketika dia jalan ke sana itu nggak ada bayangan dia di situ karena dia nggak pernah berinteraksi di tempat yang itu misalkan. Gitu, berbeda dengan misalkan cuman 1 tahun nih berhubungan. Gitu ya, punya hubungan dalam 1 tahun misalkan pacaran 1 tahun, tapi di setiap hari, di setiap momen itu banyak hal yang mereka lakukan bersama.
1: Oke, paham.
0: Gitu ya, proses emosinya kan berbeda lagi, kedekatan emosinya kan berbeda lagi. Ingat, ikatannya itu berbeda lagi. Dalamnya nih, kayak kita ibaratnya ada proses cinta-cintanya kan, tapi kalau saat LDR, ya udahlah, orang dia jauh juga di sana, kan kita juga nggak tahu.
1: Oh, jadi apakah ini koreksi ya Kak kalau salah ya. Jadi apakah kan banyak faktor berarti Kak, faktor yang mungkin jarak, sering bertemu, lama hubungan gitu kan. Berarti itu mempengaruhi setiap fase kehilangan yang dilalui.
0: Iya, betul. Jadi fasenya misalkan di saat dia ini tuh kan ada banyak tahapan sampai pada proses penerimaan gitu. Jadi mungkin pertama ketika dia ini dalam proses ikatan yang cukup kuat gitu. Pertama mungkin ada namanya proses dia untuk denial.
1: Penolakan ya, denial dulu nih pertama.
0: Ada dulu gitu. Tapi berbeda juga dengan orang dengan proses ikatan yang tidak sedalam yang tadi.
1: Berarti ketika tahapannya, tidak sedalam,
0: tahapannya pun akan berbeda. Mungkin awalnya ya dia misalkan biasa aja kok gitu. Tapi proses dalam yang sakitnya itu malah nanti misalkan minggu kedua, minggu ketiga di saat dia udah misalkan sendiri aktivitasnya sudah selesai, ini aktivitas kesibukannya udah selesai nih, baru dia merasakan kesedihan itu, kesendirian itu. Gitu, jadi
1: ada iklan.
0: Jadi tahapannya tuh berbeda-beda tergantung pada proses lamanya ikatan gitu, seperti apa hubungan emosional yang terjadi di dalam pasangan itu.
1: Berarti fase pada setiap orang itu akan berbeda.
0: Betul.
1: Pada bagaimana bentuk hubungannya kan. Ada yang LDR mungkin fase yang dialami pertama kali patah hati denial dulu. Ada yang mungkin fase bingung, berarti normal ya fase bingung.
0: Benar.
1: Fase yang ini putus ya gitu. Nanti 2 minggu yang tadi kalian bilang baru ngerasain ini putus ya.

0: gitu.
1: Baru mulai merasakan sendirinya lagi nih gitu. Biasanya malam nih masih ada teleponan atau masih ada apa nanya-nanya sesuatu, dia bisa cerita banyak hal, tapi ternyata nggak bisa lagi.
2: Oke. Sering terjadi ya, kayak pagi kita kerja ada temen, pas pulang ke kosan kok hampa ya. Itu sering banget kan, gitu kan.
1: Karena satu lagi Diana, proses itu tuh terjadi berbeda-beda, tahapan usianya juga mempengaruhi.
2: Oh, bentuk hubungan dan usia juga mempengaruhi. Gitu. Apakah semakin tua semakin tidak merasakan apa-apa? Tidak juga ya?
1: Tidak juga, karena pada proses misalkan anak belasan gitu ya, anak-anak belasan tahun yang kayak kita bilang udah cinta-cinta monyet aja nih anak-anak ini gitu kan ya, itu kan rasanya semua itu menggebu-gebu gitu ya, semuanya tuh mau aja tuh dikorbankan.
2: Iya, berapi-api.
1: Iya gitu. Tapi di saat putus tuh ada yang kayak enggak, udah nggak apa-apa. Ya udah sana aja, emosinya masih naik dulu, nanti baru sedihnya dateng pelan-pelan gitu. Jadi emosinya ini muncul duluan nih. Emosi penolakan dalam bentuk agresivitas gitu, menunjukkan kalau jadi baik-baik aja.
2: Nah, masih ngomongin ini, lanjut juga ke pertanyaan berikutnya kak. Tadi kan kakak bilang kalau usia belasan mungkin masih berapi-api gitu ya, emosinya kan masih menggebu-gebu gitu kan. Nah, aku pengen tahu juga kak, dari sisi psikologis, emosi yang dikatakan normal, yang memang oh itu normal kok, manusia semua merasakan itu, tapi ada juga yang gak boleh, itu harus ditanyakan ke profesional gitu. Nah itu kategorinya gimana tuh kak, klasifikasinya?
1: Kalau dalam proses kategori, ada batasan waktunya pun ada gitu. Kayak ibaratnya nih, kamu bersedih boleh, gitu ya, sama halnya dengan proses kedukaan yang tadi. Gitu kan, kita bersedih boleh gitu, tapi bagaimana kesedihan itu kita kembalikan lagi. Kan kesedihan itu bukan sesungguhnya milik kita, kita kan yang kita kembalikan lagi. Nah, dalam proses bagaimana biar kita bisa tahu nih, ini kayaknya udah sampai batas mana ya. Jadi coba teman-teman perhatikan di saat mengalami putus cinta gitu ya, mulai menata lagi nih kehidupan, mulai mencerna lagi tujuannya seperti apa, apa yang perlu saya lakukan, bagaimana ketika ini saya sudah sendiri, persiapan apa yang perlu saya buat gitu. Tapi kalau di saat itu teman-teman masih sulit, misalkan udah 1 bulan nih, 1 bulan, saya mau bersedihnya 1 bulan saja.
2: Itu normal ya harusnya ya?
1: Ya.
2: Gak apa-apa tuh kak, kita langsung nentuin timeline atau let it flow aja.
1: Itu yang baik.
2: Oh, yang baik malah kita tahu nih batasan sedihnya sampai mana.
1: Iya, betul. Karena ketika kita menentukan sesuatu, artinya kita mau bergerak.
2: Kalau let it flow malah nggak bagus ya.
1: Iya. Kalau yaudahlah jalanin aja, jalan-jalan, nggak tahu jalannya kemana.
2: I see.
1: Ya kan? Tapi kalau kita tahu nih, saya memang bersedih nih, karena ya memang hubungan ini tuh cukup erat sekali dengan saya, apalagi tuh sudah kenal dengan keluarga dan lain-lain, terus usia saya pun, gitu ya, ada banyak-banyak pertimbangan tuh. Ya misalkan tadi udah belasan, udah santai-santai aja, udah nanti cari lagi aja yang lain. Usia 20-an, masih bagaimana nih? Mau menompang karir kah gitu, atau mau studi kah gitu. Itu masih banyak untuk apa yang perlu kita lakukan ke depan gitu. Nah, di saat usia 30-an itu pun akan berbeda lagi ketika menghadapi patah hati.
2: Treatmentnya malah beda lagi ya kak?
1: Gitu. Sama yang tadi tuh, gimana nih tahapannya, bagaimana kita perlu tahu untuk saya ini perlu ke psikolog atau enggak. Usia itu juga mempengaruhi.
2: Jawabannya perlu atau enggak tuh tergantung usia juga dilihat dari usia ya.
1: Karena tapi sekarang tuh udah banyak, saya tuh ketemunya anak-anak mahasiswa udah dengan kasus yang sama gitu ya. Sudah mulai aware kalau enggak nih ini perlu saya konsultasikan ke psikolog misalkan. Gitu, karena ini sudah mengganggu sekali dengan studi saya. Kalau di usia 20-an gitu. Enggak nih, ini sudah mengganggu sekali nih aktivitas saya bekerja. Aktivitas produktif saya tuh udah mulai berkurang. sudah mulai jadi alarm lagi, kayaknya saya perlu deh profesional.
2: Oke, okay. Kak, balik lagi ke okay. durasi tadi kan kakak bilang kalau misalkan menentukan tujuan dan lama untuk maksudnya kita bisa tahu nih, oke okay, aku mau bersedih sebulan, itu kan malah lebih bagus. Dan apakah ketika kita lebih dari satu bulan atau lebih dari timeline yang kita tentukan, apakah itu harus ke profesional?
1: Artinya kan dalam timeline yang sudah kita tentukan, kita ada usaha.
2: Oke,
1: okay. Gitu ya. Ada usaha yang kita lakukan dan mungkin usaha itu belum kita rasakan bagaimana kebaikannya untuk ke depan, kayak ibaratnya belum maksimal.
2: Oke. Okay.
1: Gitu. Nah, bagaimana nih biar maksimal? Nah, mungkin saya perlu sudut pandang yang lain. Nah, itu jadi pilihan untuk oh ya, saya perlunya profesional.
2: Oke, okay, profesional ya.
1: Gitu, karena kadang gini teman-teman, kalau kita ngobrol soal patah hati ke temen, mau dengerin.
2: Iya.
1: Satu dua pasti, kali mau dengerin.
2: Iya.
1: Tapi kadang kita pun ada emosi yang perlu kita luapkan. Gitu, misalkan bener. Karena masih kita kontakan.
2: Oke. Okay.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Masih kayak ibaratnya belum di blok nih dari semua media sosial atau yang lainnya, terus lingkungannya mungkin masih satu, masih suka lihat aktivitas dia apa dan lain-lain, itu kan ibaratnya kayak gimana caranya move on, orangnya ada di sini
2: gitu. Kalau LDR tuh paling ini kak, nyalain notif kalau dia ngepost sesuatu, iya kan, masih ditungguin, dipantengin nih storynya, wah upload gak nih gitu kan,
1: langsung, ya ketahuan deh ya sama dia kan?
2: Langsung
1: ketahuan, langsung nih.
2: Pantau WA, oh dia gak update, pantau IG, ih dia gak update, postingan terakhir kapan, ih dia gak update gitu kan,
1: capek ya begitu ya,
2: apalagi kalau yang nyalain lasin di WA, kapan terakhir dilihat. Pengalaman banget ya gitu kan. Agak lucin ya.
1: Kalau sedih buka ya semuanya teman-teman ya, maaf ya.
2: Iya, karena penasaran Kak, apalagi kalau LDR gitu kan, putus, dikepoin gitu kan. Nah, terus apa ya, bisa dibilang kan kayak ih kok enggak di-chat gitu-gitu. Jadi apalagi yang tadi aku bilang Kak, yang pagi kuliah terus nanti malamnya kembali ke kos, itu beneran berasa banget sih. Itu beneran putus yang itu tuh kayak wah berat banget gitu,
1: teringat ya,
2: iya gitu. Teringat-ingat ya, jadi kayak sebenarnya makanya aku tadi penasaran kan gimana nih fasenya gitu. Nah, mungkin aku apa ya, bisa dibilang pengen lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih Kak gitu kan. Nah, gimana sih kita menentukan nih gitu kan, tadi kita udah ngomongin soal kapan harus ke profesional, kapan harus nggak usah ke profesional, maksudnya kita masih bisa handle sendiri kan.
1: Betul.
2: Nah, tadi juga kakak ngomongin soal target. Artinya kalau kita udah bisa nentuin kapan mau udahan sedihnya, berarti kan tuh malah makin bagus gitu kan. Nah, tapi gimana kita tahu Kak kalau pilihan, maksudnya kita nentuin timeline ini, artinya emang kita beneran sayang sama diri kita sendiri, kita mau bangkit, atau cuman karena perasaan yang wah aku harus lupain dia, aku gak mau kalah dari dia, dia aja bisa tanpa aku, kenapa aku gak bisa. Nah gitu, gimana nentuinnya kita beneran sayang sama kita, diri kita sendiri, atau emang karena kita gak mau kalah aja supaya terkesan gak menyedihkan aja gitu.
1: Proses kedua yang tadi tuh kayak ibaratnya keputusan untuk berpisah ini apa? Gitu.
2: Waduh, ya. Iya.
1: Kan itu akan mempengaruhi bagaimana kita akan menyelesaikan emosi yang akan terjadi pada diri kita. Gitu ya. Okay. Kayak misalkan konflik yang terjadi karena perselingkuhan atau karena orang ketiga terus akhirnya jadi bubar.
2: Oke.
1: Okay. Okay. Nah. Itu akan ada pilihan kedua yang tadi. Gak bisa nih, saya gak mau kalah dari dia nih.
2: Oke.
1: Saya harus cepat dapat menggantinya nih.
2: Oh.
1: Atau yang lainnya. Saya harus tetap harus terlihat bahagia nih. Update media sosialnya tuh harus on terus pokoknya.
2: Iya. Gitu ya. Yang tiba-tiba jadi pelari culture gitu kan. Karena habis ditinggal. Ini paling banyak Kak, kasus yang aku nonton di sosmed, ditinggal nikah.
1: Oke, gini.
2: Nah, gitu.
1: fenomena sekarang gitu ya, kita bahasnya fenomena. Fenomena sekarang yang terjadi kalau misalkan ya putus cinta terus melakukan aktivitas yang seperti itu, saya malah mendukung dengan hal itu.
2: Oke, bagus teman berdua. Menjadi pelari culture after breakup itu bagus.
1: Ya, ya, karena artinya dia mau bergerak untuk dirinya.
0: Oke.
1: Oke, banyak teman-teman itu yang akhirnya mengetahui, oh ya, saya ternyata perlunya aktivitas yang seperti ini. Supaya apa? Emosi yang tadi, gitu, emosi sedihnya, ingatan muncul akan kenangan, lagu tiba-tiba udah teringat, story atau coach-coach tiba-tiba udah langsung mengingat kembali betapa sedihnya kehilangan dan lain-lain gitu ya. Itu kan akan membuat kita semakin tidak berdaya terhadap emosi yang terjadi. Tapi ketika kita memaksakan diri kita untuk bergerak, untuk melakukan aktivitas yang positif gitu ya, untuk menyehatkan diri kita, kita apalagi ada proses olahraga, proses misalkan kita melakukan hobi kita yang membuat kita jadi senang atau membuat hormon dopamin kita nih jadi naik, lakukan.
2: Tapi itu nggak denial kak?
1: Nggak, karena itu fase. Itu masuk dalam fase yang tadi. Melakukan aktivitas-aktivitas positif sehingga apa, emosi yang tadi tidak membuat kita semakin mendalam. Proses denial itu adalah proses berpikir.
2: Oke, denial itu sebenarnya berpikir ya, ya?
1: Bukan dalam proses tindakan.
2: Semestinya denial itu ya waktu kita untuk berpikir jernih ya, kasih space untuk otak kita ini
1: mencernainya
2: gitu. Nyata nggak ya, ya, ya, bener nggak ya?
1: Betul.
2: Oh, nanti setelah denial berarti yang dikasih timeline tadi denial tadi ya kak.
1: Ya.
2: Fase denial itu boleh nih kasih timeline 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan boleh ya?
1: Gini, yang sudah sampai berbulan-bulan yang tadi gitu, kayak ibaratnya kamu bersedih 1 minggu nih kamu di kamar aja. Ya, kamu di kamar aja, terus masih melakukan aktivitas yang lain tapi ketika masuk rumah udah di kamar aja.
2: Oke.
1: 1 minggu. Minggu kedua pun ketika mungkin emosinya makin mendalam, kamu bisa tidak melakukan aktivitas apa-apa.
2: Itu minggu kedua.
1: Minggu kedua.
2: Oke.
1: Udah ibaratnya kayak sehari udah males, males aja nanti. Nah, itu bisa jadi alarm yang lebih besar atau lebih kuat. Jadi nggak yang harus tunggu berbulan-bulan yang tadi, gitu. Tergantung nih proses produktivitas kamu sampai mana. Kamu masih produktif atau enggak? Atau kamu masih produktif tapi sesekali masih mengganggu? Gitu. Atau kamu yang udah jadinya tidak bisa mengurus diri sendiri nih? Karena proses teman-teman. Proses putus cinta itu sangat apa ya, kayak ibaratnya riskan terhadap orang dengan proses kepribadian tertentu.
2: Oke, berarti itu faktor lagi ya, selain bentuk hubungan dan usia ya.
1: Ya, betul.
2: Bentuk kepribadian juga mempengaruhi
1: betul.
2: Fasenya.
1: Ya, apalagi dengan mungkin dia tuh selalu menggantungkan aktivitas kehidupannya
2: ke pasangan.
1: Sama pasangan.
2: Oke.
1: Gitu. Dan mungkin dengan latar belakang dia pernah kehilangan orang tua dan lain-lain. Dengan pengalaman-pengalamannya. Nah, itu tuh menjadi fase yang riskan sekali ketika mengalami proses putus cinta.
2: Aku punya satu pertanyaan lagi ya kak, masih terkait juga sebelum kita iklan. Kita iklan lagu gitu.
1: Boleh,
2: ya.
1: Boleh.
2: Kak, itu kan tadi kakak menjelaskan kalau denial adalah verse kita, waktu kita untuk berpikir, kemudian timeline-nya juga nanti pun dia akan muncul sendiri, 1 minggu, 2 minggu, nanti diri kita sendiri yang akan mengetahui sampai berapa lama nih kita mau kayak gini gitu.
1: Betul.
2: Tapi gimana sih kak sebenarnya cara kita menghadapi rasa kesepian? Karena kan di fase-fase denial itu kan pasti ada, kok sepi ya, kok hampa ya. Apakah langsung terabas aja, weh lari kayak gitu atau gimana nih kak?
1: Proses emosi kesepian itu terjadi ketika merasa nih saya nih udah nggak ada teman cerita nih misalkan, atau saya takut bercerita. karena mungkin teman saya ini gitu nanti malah jadinya ngapain sih ceritanya dia okay, lagi okay. gitu ya, yang jadinya yaudahlah saya simpen aja sendiri gitu, atau dengan proses kebutuhan yang dia tidak bisa dia dapatkan.
2: Oke.
1: Okay. Misalkan kebutuhan pada perhatian dan lain-lain gitu yang tidak bisa dia dapatkan misalkan dari orang tua atau dari saudara. Gitu kan, itu akan mempengaruhi tuh.
2: Iya.
1: Gitu. Jadi ketika mengalami seperti itu, yang perlu kita lakukan yang tadi memang memaksakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik.
2: Memang harus dipaksa ya. Oke. Oke.
1: Entah itu bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berolahraga.
2: Berarti kesepian itu kunci satu-satunya adalah memang berinteraksi dengan orang lain atau memang bangun kebiasaan baru ya, supaya otak nih nggak stuck kayak sepi terus inget-inget lagi gitu ya.
1: Betul. Okay, karena proses kesepian itu ketika kita merasa sendiri, coba perhatikan lagi sendiri ini seperti apa. Kita yang menarik diri, gitu ya. Proses-proses sendiri ini nih kita yang menarik diri atau memang kita yang ditinggalkan? Coba kita lihat lagi.
2: Sedih, kita yang ditinggalkan. Aku langsung mikir, aku yang menarik diri atau ditinggalkan gitu kan?
1: Ya.
2: Oke.
1: Itu. Oke. Jadi perlu kita yang ditinggalkan atau kita yang menarik diri ya? Okay. Kalau kita yang ditinggalkan, loh, emang cuma tempat yang ini saja yang aku punya?
2: Oke, iya benar sih, iya sih. Ketika otak bisa berpikir jernih itu kita bisa kritis kayak gitu, Kak. Yeah. Tapi kadang ketika ini pengalaman pribadi ya.
1: Oke.
2: Tapi somehow ketika memang kita lagi benar-benar down banget, Kak, karena ditinggal, kita tuh kadang enggak bisa, hanya dia yang ngerti aku gitu loh, Kak.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi
1: itu akan masuk di fase-fase awal.
2: Oh, fase-fase awal ya.
1: Iya.
2: Denial tadi termasuk ini,
1: ya,
2: denial
1: ya.
2: Tadi.
1: Karena pasti akan merasakan ya, aku tuh gak bisa apa-apa tanpa dia. Semuanya tuh ada dia.
2: Oh, iya sih, benar-benar.
1: Gitu ya, bener. Di awal itu akan memperjuangkan hal-hal seperti itu.
2: Oke. Okay.
1: Mungkin masih ingin berkomunikasi apa dan sebagainya gitu, tapi diri kita tuh kayak ibaratnya akan capek sendiri, akan tahu.
2: Memang secara biologis kita akan lelah sendiri ya, Kak.
1: Iya.
2: Oke.
1: Kita akan merasakan hal yang sesuatu kayak iya ya. Ngapain ya? Ketika kita mulai menyadari lingkungan ternyata enggak apa-apa kok.
2: Benar. Iya.
1: Kita mulai balik lagi nih terhadap sesuatu yang real yang ada di sekitar kita. Oh, ternyata gak apa-apa. Orang gue masih bekerja, masih berinteraksi, masih melakukan aktivitas kok. Jadi gue gak merasa sendiri-sendiri amat.
2: Oke. Berarti ini aku coba highlight sedikit ya, sebelum kita iklan ya. Berarti memang fase dari putus cinta itu salah satunya adalah denial dulu ya. Dan memang denial itu adalah fase kita untuk berpikir.
1: Yeah.
2: Dan fase patah hati sebenarnya berbeda di setiap orang gitu, ya, karena faktor-faktor tadi, usia, bentuk hubungan, dan
1: ikatan bisa, emosional,
2: dan mungkin apa ya, kalau aku baca-baca mungkin pola asuh ya, karena kita di rumah kan beda-beda juga, ada yang memang tangki cintanya terisi, jadi kayak ketika putus, oh ya udah gitu, tapi ada juga yang ketika kita memang gak deket nih sama orang rumah gitu kan, jadi kayak ketergantungan banget sama pasangan, jadi memang fasenya beda-beda gitu, tapi lagi-lagi ya, kalau memang kita udah selesai fase denialnya, bangkit dan harus memang dipaksa gitu ya, Kak ya,
1: untuk melakukan aktivitas yang baik,
2: positif. Ya. Oke. Nah, teman Pradua, tahan dulu. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lain dan kamu juga boleh banget teman Pradua kalau misalkan mau nanya gitu ya. Kamu bisa join live TikTok kita juga di @Pradua_Ternate, duanya pakai angka, atau kalau misalkan kamu capek ngetik mau voice note boleh. Kamu boleh WhatsApp aja di 0813-7312-5896. Jangan kemana-mana dulu. Diana dan kalian masih di sini di 96,7 FM. RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu.

0: 89.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu di Jaga Malam Teman Pro 2, masih dengan topik life after breakup. Gimana sih cara menemukan diri lagi setelah patah hati gitu ya. Tadi sempat ngobrol juga di off air barengan sama Kak Lia gitu ya. Mungkin sebelum ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu ya Kak melalui WhatsApp gitu. Tapi sebelum menjawab pertanyaan di WhatsApp, mungkin aku masih ada pertanyaan lagi gitu ya. Iya,
1: berbagilah kali ya.
0: Iya, berbagi gitu kan. Nah, tadi aku sempat nanya tuh Kak, gimana cara membangun, biasanya kan setelah putus case yang biasanya muncul adalah trust issue. Karena kan mungkin putusnya bisa jadi orang ketiga atau mungkin karena jarak juga, banyak faktor lah alasan putusnya. Tapi gimana nih biar kita bisa kembali percaya diri gitu untuk ya siapa tahu mau bangun hubungan lagi, siapa tahu kan di lingkungan sosial, kerja, kampus gitu. Gimana tuh Kak?
1: Oh wow, itu sangat ada case-nya, saya baru beberapa bulan ini mungkin ketemu gitu ya. Gini teman-teman, ketika kamu merasakan yang tadi kayak ibaratnya kok saya ini gak punya harga diri ya.
0: Oke, benar.
1: Gitu ya,
0: iya.
1: Jadi kayak ini gimana sih, saya ini udah loh pendidikannya udah oke banget loh. Terus orang-orang tuh menghargai diri saya, kok di saat saya punya hubungan kok kamu dengan seenaknya menjatuhkan harga diri saya seperti ini.
0: Oke.
1: Gitu. Oke. Gini, akan sulit kalau mungkin dia sendiri. Itu sulit.
0: Oh, sendiri malah lebih sulit ya.
1: Sendiri malah lebih sulit untuk membangun kepercayaan diri lagi karena kayak ibaratnya dengan proses kepercayaan diri yang sudah ada tapi dia punya hubungan dan sudah menggantungkan harapan yang cukup besar dan itu dipatahkan sama orang yang dia sayang gitu, pasti akan merasa kecewa dan sebagainya, apalagi dengan proses konfliknya misalkan orang ketiga.
0: Pasti parah tuh kalau orang ketiga.
1: Dan apalagi dia lihatnya nih kayak misalkan orang ketiganya nih, loh pendidikannya
0: kok malah lebih rendah dari saya misalkan.
1: Atau proses aktivitasnya kok gimana ya, ini kamu mau nyari yang seperti apa gitu, atau yang lainnya, itu kan pasti mempengaruhi dirinya sekali gitu. Itu memang akan kesulitan ketika dia sendirian. Apalagi yang sudah mulai mengganggu aktivitas keseharian sampai mempengaruhi proses kepercayaan diri yang tadi. Dan itu saya sarankan untuk mungkin kamu perlu pendampingan profesional yang akhirnya bisa untuk membantu membangun lagi proses identitas dirimu yang sudah ada itu. Karena proses identitas dirinya kan sebenarnya sudah ada.
0: Sudah, cuman hilang karena tadi
1: ya,
0: hubungannya
1: tertutup,
0: ya,
1: gitu
0: tertutup
1: ya.
0: Sama hubungan
1: ya, itu. Gitu yang akhirnya karena dia jadinya selfish aja nih sama pasangannya, melupakan dirinya sendiri.
0: Oke.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Yang akhirnya udah dirinya dia abaikan, yang dia penuhi hanya kebutuhan pasangannya saja.
0: Oke, berarti memang mengembalikan kepercayaan diri atau trust issue itu memang tidak bisa sendiri ya Kak.
1: Betul, betul.
0: Memang butuh pendampingan profesional gitu. Kalialah orangnya begitu kan.
1: Sama teman-temanku yang lainnya.
0: Iya, benar. Memang ke profesional, maksudnya gini loh, kadang orang kan di zaman now ini kan Kak, alhamdulillahnya kan di era sekarang kan orang-orang udah banyak yang melek soal mental issue kan. Nah, somehow mungkin ada beberapa, bahkan orang tua kita juga masih ada yang belum paham gitu kan. Jadi kayak ketika putus tuh ada statement yang ya udah sih bukan jodoh gitu kan. Ada yang kayak gitu. Padahal mungkin patahnya tuh patah banget gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi ketika kita gak bisa mengembalikan rasa percaya diri itu atau mungkin trust issue itu gitu, ya udah mending ke profesional aja berarti
1: betul.
0: Nah, ngomong-ngomong soal profesional juga Kak, mungkin ada beberapa teman-teman yang udah nyoba konsultasi psikolog beberapa kali, beberapa sesi mungkin ya. Nah, indikator kita ngerasa kita udah sembuh nih, oke, aku udah move on nih, gitu. Gimana tuh Kak kira-kira? Berat ya?
1: Gini, teman-teman, proses indikator untuk merasakan enggak nih saya udah oke nih, terkadang tuh psikolog kayak ibaratnya kamu lagi sakit, kamu perlu nih untuk ketemu sama dokter gitu. Udah antri di depan, udah merasakan ya sakit aja nih, tapi udah mulai agak tenang dikit karena udah mau ketemu dokter. Sampai ketemu dokter, cerita sakitnya ini, tinggal dikasih obat, pulang obatnya minum besok pun nggak apa-apa. Gitu ya. Badannya masih oke, masih bisa ditahan. Nah gini, kayak ibaratnya psikolog tuh, kamu ke psikolog kan kamu mau menceritakan sesuatu nih ya dengan kebutuhan sendiri, mau ke psikolog akan berbeda ketika disuruh. Ketika kamu sendiri mau ke psikolog, kamu akan sudah punya banyak yang disiapkan untuk menceritakan sesuatu. Ketika kamu sudah menceritakan itu, pasti akan mengetahui, oke nih, saya sudah melepaskan apa yang saya mau. Makasih ya Mbak sudah mendengarkan cerita saya. Gitu. Terima kasih juga sudah bercerita. Selesai. Merasakan sesuatu lah dia. Merasakan ketenangan. Karena sudah menceritakan mungkin pada hal-hal yang dia sembunyikan. Dia sudah mulai mengungkapkan, dan jadinya proses yang tadi dia masalahnya udah sudah mulai tipis lah.
0: Bebannya sudah mulai berkurang sedikit.
1: Sudah mulai tipis karena sudah menceritakan apa yang dia simpan.
0: Oke.
1: Kan ibaratnya kita kalau mau menyimpan sesuatu kan kayak ibaratnya beban aja nih. Tapi kalau kita udah menceritakan, udahlah.
0: Harusnya udah, berarti kalau kita udah mendingan, artinya tuh sebenarnya ketika kita bisa menceritakan itu dengan tenang, dengan detail, dan setelah bercerita ada perasaan lega, dan pulang ke kos tidak merasa hampa lagi, harusnya itu sudah mendingan ya, Kak?
1: Itu proses mendingan, bukan proses pulih.
0: Itu sementara berarti?
1: Makanya diperlukan proses sesi-sesi konsul berikutnya.
0: Pulih-pulih sebenarnya.
1: Mau dikatakan pulih itu seperti apa? Bagaimana ketika kamu menjalani aktivitasmu tidak lagi merasakan emosi-emosi negatif yang tadi, ataupun ketika kamu merasakan emosi negatif itu, kamu mampu memanage-nya.
0: Tidak kewalahan ya. I see. Berarti ke distrik kecil boleh, tapi
1: karena memang itu manusiawi.
0: Ya,
1: proses emosi ini kan tetap akan muncul ya, tapi bagaimana kita untuk melihat sesuatu hal yang enggak, kok ini kan ini udah beres, yang ini nih sekarang.
0: Paham. Jadi ibarat kita punya lemari kecil di otak gitu ya. Harusnya kita bisa pilah-pilah, ini lagi kerja nih, lagi siaran nih, kok tiba-tiba muncul bayang-bayang dia, skip dulu, sabar, siaran dulu, gitu. Kalau udah benar-benar pulih harusnya bisa seperti itu.
1: Betul,
0: ya Kak?
1: Karena dia akan melihatnya proses saat ini bukan lagi pada masalah yang kemarin. Atau bukan lagi mengkhawatirkan bagaimana kehidupan dia ke depan.
0: Paham. Ini mau mulai pertanyaan dulu ya Kak ya.
1: Boleh.
0: Berarti highlightnya adalah kita benar-benar pulih ketika kita bisa menghandle pikiran-pikiran negatif yang muncul pasca putus itu ya.
1: Ya betul.
0: Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Revan. Kabarnya Kak Revan ini dari Surabaya ya. Jauh.
1: Hai,
0: ya Kak Revan.
1: Kamu apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bersua.
0: Kak Revan, aku jarang banget ini dapat Kak Revan. Terakhir Idar sih kayaknya ini.
1: Iya, kayak aku setiap kali ada kamu ya. Masya Allah, terima kasih ya. Sudah selalu mendengarkan kita.
0: Terima kasih ya Kak Revan. Nih Kak Revan nanya nih kali ya,
1: ya
0: gitu kan.
1: Boleh.
0: Nah, kalau misalkan kita habis putus, sebaiknya apakah kita putus semua saluran komunikasi alias no kontak sama mantan? Dan seberapa penting sih Kak cara ini gitu kan? Bukan berarti kita mau mutus tali silaturahim ya Kak ya, tapi apakah no kontak itu memang efektif?
1: Gini teman-teman, terkadang kan ketika masih melihat story-nya kayak ibaratnya dia lagi seneng-seneng, kita lagi patah hati di sini. Apa yang dirasakan?
0: Nggak suka. Kesel.
1: Kok bisa kamu di sana ketawa-ketawa? Kamu nggak tahu aku di sini sakit hati sekali, sedih sekali, gitu. Aku sampai nggak bisa ini, nggak bisa itu, banyak, gitu ya. Karena mungkin masih ada yang kita mau lihat, gitu. Tapi itu kan juga proses pilihan ya. Story kan muncul, story-nya ada, tapi lihat atau tidak adalah proses pilihan kita.
0: Okay.
1: Kan nggak mungkin nih story-nya ada terus tiba-tiba muncul
0: Okay.
1: tanpa kita pencet untuk see.
0: Iya, benar.
1: Gitu ya. Itu juga proses pilihan. Bagaimana kamu menyiapkan diri kamu? Kamu sudah siap belum untuk melihat ini?
0: Oh, dengan konsekuensinya ya.
1: Ya.
0: Okay.
1: Gimana nih? Penasaran kah? Kamu,
0: penasaran sih pasti.
1: ya, kamu mau lihat ini dalam proses penasaran kah? Atau kamu siap untuk melihat ini? Kalau kamu rasanya kamu masih hanya penasaran, mungkin bisa diarsipkan dulu. Karena proses penasaran kamu ini bisa jadi ada apa ya, kayak ibaratnya negatifnya akan lebih besar daripada proses positifnya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Iya, benar-benar. Rasa sakitnya lebih besar
1: ya.
0: Daripada apa ya?
1: Kamu tahu misalkan,
0: rasa
1: oh dia baik-baik
0: senengnya,
1: aja
0: ya.
1: gitu misalkan.
0: Oke. Efektif dan tidaknya itu tergantung tiap-tiap orang. Tapi masalahnya kamu siap nggak dengan
1: Ya,
0: konsekuensi
1: betul,
0: itu,
1: betul.
0: gitu.
1: Kesiapan kamu seperti apa? Atau
0: Oke.
1: kamu ada rasa enggak sih, kayaknya udah oke-oke aja nih. Saya juga udah fine, udah aktivitas, udah happy dengan aktivitasku saat ini. Emosiku juga sudah oke. Aktivitasku pun sudah aktivitas yang membuat hidupku lebih baik lagi. Silahkan.
0: Oke. Berarti sebelum kita memutuskan untuk kontak mantan aja tuh sebenarnya kita harus pikir udahannya ya, kan? Maksudnya konsekuensi setelahnya ya.
1: Ya.
0: Apa?
1: Kesiapan kita bagaimana?
0: Oke. Nih kalau kontak nih pasti balikan nih. Jadi mending gak usah aja gitu. Iya kan Kak? Bener kan?
1: Ini kalau kontak nih, wah.
0: Pasti ada cerita baru lagi nih gitu kan? Iya kan?
1: Ini kalau kontak nih, terus temen tahu lagi nih, oh
0: Wah,
1: udah nih,
0: habis
1: udah
0: itu
1: gak mau
0: putus
1: denger.
0: lagi, kan ya, cerita
1: Allah,
0: lama ya
1: Allah.
0: kan? Sering banget soalnya kayak gitu
1: Iya,
0: Kak,
1: iya, iya.
0: gitu. Jadi
1: Betul.
0: itu Kak Revan ya. Jadi sebenarnya pilihan ada di tangan Kak Revan,
1: Ya.
0: apakah mau kontak atau mau di save, tetap di save nggak apa-apa, tapi di save konsekuensinya muncul tuh story gitu
1: Ya,
0: kan di WA
1: tapi
0: gitu.
1: proses muncul story kan bisa sekarang udah bisa diarsipin.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Kalau aku sih tim kepo ya Kak,
1: Oke.
0: disembunyikan tetap scroll scroll pesan disembunyikan gitu kan. Jadi sebenarnya pilihannya ada di kita
1: Ya, betul.
0: gitu ya. Oke. Nah, ini ada masuk lagi Kak, pertanyaan gitu kan. Sebenarnya ini belum break up, belum putus.
1: Oke.
0: Masih fase yang mungkin bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang kan dalam hubungan kan ada kayak perasaan-perasaan yang kayak kok aku udah gak cinta-cinta banget
1: Oh
0: sama
1: iya.
0: dia gitu kan. Mungkin fase yang menentukan akan break up apa enggak
1: Ya.
0: gitu.
1: Ya.
0: Pertanyaannya adalah gimana caranya mempertahankan sebuah hubungan yang sudah lost the spark? Kayak menjalani semuanya tuh kayak biasa setiap hari, tapi rasanya udah monoton. Apakah emang udah nggak bisa lagi balik seperti awal, atau memang udah habis cintanya? Waduh, ini berat Kak. Saya juga nggak bisa jawab ini.
1: Oke. Gini, akan ada proses seperti itu. Mau kamu berpacaran, mau kamu dalam berumah tangga,
0: Oke.
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Mau kamu dengan saudara kandung,
0: Oke.
1: mau kamu melihat bapak ibumu,
0: Oke.
1: mau kamu dengan ibu, kamu dengan bapak.
0: Mm-mm.
1: Gitu ya, akan ada proses emosi yang seperti itu, kayak ibaratnya ya udahlah bapak sana baik-baik aja udah
0: Oke.
1: gitu ya, karena kan taunya kayak oh ya udah dia melakukan aktivitasnya, aku melakukan aktivitasku,
0: Oke.
1: yang penting itu sama-sama tahu nih sedang melakukan aktivitas apa gitu ya. Jadi kayak ibaratnya tidak yang menunggu nanti ketemu ih seneng deh, nanti ih nanti mau mau siapin hadiah ulang tahun atau enif dan lain-lain, kan ada sparking sparkingnya itu
0: Iya,
1: tuh.
0: iya,
1: Nah, kan
0: iya,
1: ini
0: iya.
1: enggak gitu ya.
0: Oke.
1: Jadi bagaimana kamu melihat hubunganmu? Kalau dalam proses seperti itu, coba cari lagi proses yang namanya key time. Kamu quality time dulu.
0: Kalau case-nya LDR, Kak?
1: LDR-nya kan sekarang bisa.
0: Oh, quality time versi LDR.
1: Ya.
0: Oh.
1: Ada kan? Banyak kan yang sekarang dilakukan? Kamu mau nonton film bareng kah?
0: Oh, tapi kalau misalkan nih Kak,
1: Oke.
0: ada somehow orang yang bilang, tapi aku nggak bisa texting panjang, aku nggak bisa telepon lama-lama. Berarti emang dianya yang nggak mau kan Kak? Berat ya.
1: Gini, ada memang yang seperti itu gitu,
0: Oke.
1: tapi bagaimana kamu melihat ini sebagai apa? Kalau kamu mulai mulai proses dalam bekerja gitu ya sama teman-teman, ya mungkin bisa dengan hal yang seperti itu. Tapi ketika kamu sedang mempunyai hubungan, okay, kamu perlu akan mengusahakan supaya okay hubungan ini kemana.
0: Oke, okay. Iya ya, ini kayak quote yang choose your effort nggak sih kak?
1: Maaf, aku tidak baca itu.
0: Iya, kayak gini loh kak, kayak sama si A pasti kan kita butuh effort, sama si B juga kita butuh effort. Tinggal choose your effort, mau effort untuk si A atau untuk si B, gitu kan? Yeah.
1: Jadi okay, kayak ibaratnya kamu, aku nggak suka nih texting panjang-panjang gitu.
0: Oke,
1: okay, okay, kamu mau nggak sama dia?
0: Masalahnya kalau sama dia harus texting panjang.
1: Nah, kamu masih mau nggak sama dia?
0: Mau.
1: Kamu suka nggak sama dia?
0: Suka.
1: Ah, gimana caranya?
0: Ini teman pro dua bener nggak suka sama mau? Ini saya mewakili aja.
1: Gitu. Oh,
0: kalau kamu suka dan kamu mau, ya udah konsekuensinya sama dia begitu.
1: Ya, silakan. Oh. Kan okay, mungkin okay itu juga bisa dikomunikasikan sebenarnya.
0: Oh,
1: ya, ada hal-hal yang bisa bener-bener kamu komunikasikan. Mungkin ada hal-hal yang enggak nih, ini prinsipku.
0: Oh, oke. Okay. Tinggal kamu mau mengubah prinsipmu atau tidak, dan nuruninlah sedikit egonya kakak,
1: gitu. Atau enggak nih, aku maunya tuh yang panjang-panjang teksnya, atau aku maunya teleponnya yang lama-lama. Iya, tapi sekarang kan lagi gak bisa nih, lagi kerjanya lagi padat banget. Okay. Ya masa kamu ngotot terus mau telepon panjang-panjang, chat panjang-panjang? Ya gimana kamu melihat hubungan itu ya seperti apa?
0: Oke. Tapi berarti masalah pertanyaan yang ini sebenarnya masih bisa diperjuangin atau enggak, sebenarnya jawabannya ada di dia ya kak ya?
1: Ya, kamu masih mau atau enggak?
0: Oh.
1: Kamu tujuan untuk berhubungan selama mungkin sudah
0: bertahun
1: itu, ya tahunan itu atau hitungan bulanan ini yang ya training-training tipis-tipis ini, ibaratnya magang-magang ini. Kamu udah sampai mana? Tujuan kamu untuk apa hubungannya?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kalau cuma buat isi-isi waktu, oh ya udah gitu. Tapi kalau enggak nih kak, ini kayaknya udah yang paling benar deh. Kayak ibaratnya setiap sebelum saya ketemu dia, saya doanya ini terus. Gitu.
0: Oh.
1: Ketemunya dia nih kak, yang udah ciri-cirinya yang udah saya sebutin nih di doa nih. Jadi mungkin ada yang perlu saya perjuangkan, karena kan enggak semuanya itu oke. Okay.
0: Okay.
1: Pasti ada yang gak okenya. Bagaimana kamu menerima yang gak okenya ini?
0: Oke. Wah, berat sekali ya pembahasan pertanyaan yang terakhir ini, benar-benar menguras ya. Gitu, sebentar. Oke, okay. Kak, mungkin dari aku itu aja gitu ya. Dari kalian mungkin ada closing statement terkait dengan menemukan diri pasca break up.
1: Oke, okay. Wow, teman-teman, memang ini akan fase di mana sesuatu ini terasa berat di saat kamu yang tadi lamanya hubungan, terus lagi mungkin keluarga sudah saling tahu, rasanya sudah nyaman, dan mungkin juga sudah mengandalkan nih, kayak ibaratnya mau bikin ini, yaudah nih. Kalau kata mama, nanti tinggal panggil dia aja gitu. Oh, udah selesai deh gitu. Pasti sakitnya tuh akan lebih dalam gitu. Tapi bagaimana kamu melihat proses sakitnya ini? Apakah dalam sakitnya ini ada proses kebaikannya yang akan kamu terima? Itu pun perlu kita perhatikan, karena terkadang rasa sakit yang kita punya ini ternyata ada hal baik yang perlu kita lihat di depannya. Dan mungkin ya hal baik itu yang harus kamu terima, ya kamu perlu mendapatkan sakitnya dulu.
0: Oke.
1: Gitu, jadi ketika ada sesuatu yang terjadi, coba beri ruang pada diri kita untuk memperhatikan apa yang sebenarnya kita punya, apa yang menjadi tujuan kita dalam kita melakukan hubungan ini. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak buat kalian, dan mungkin sedikit dari aku ya kalian terkait dengan topik malam ini ya teman pro 2. Buat kamu yang mungkin baru saja putus atau mungkin sedang melalui fase-fase menghadapi atau bangkit kembali pasca putus ya teman pro 2. Patah hati tuh mungkin mengubah jalan hidup kita ya, tapi jangan biarkan mengubah cara melihat kita diri sendiri gitu. Kamu tetap berharga, tetap layak dicintai bahkan ketika hubungan itu sudah selesai. Kalau begitu Diana dan Kalia pamit. Thank you so much Kalia buat waktunya.
1: Terima kasih Diana.
0: Yes, kita ketemu lagi nanti di Jumat-Jumat malam lainnya. Betul. Gitu ya, barengan sama penyiar Produa lainnya. Dan setelah ini teman Produa, kita akan bergabung dengan Produa Jakarta di Musik Live Chat. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Produa Ternate, teman terbaik kamu.

0: Bro, di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
1: Okay? Jadi, jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce, kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
1: Betul sekali.
2: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule.
3: Selamat malam.
2: Halo. Kumaha Kang?
3: Alhamdulillah, saya.
1: How are you today?
3: Asik. I'm good.
1: Asik.
2: Yes. Oh my god.
3: Yes, I'm good. Yeah. How about you?
1: I'm good.
2: Thank you.
3: Nice, good people.
2: Kang Sule, dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
3: Dari tadi saya
1: nomor. Aduh.
3: Dari rumah.
1: Benar-benar perjalanan lancar ya.
3: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauhan.
1: Aduh, benar.
3: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
1: Iya, benar. Makanya itu.
3: Panjang.
2: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
1: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
2: Betul.
1: Di TV.
3: Oh,
1: gitu
3: serius.
1: Kan. Iya dong.
2: Lu bukannya ini apa? Bagito maksudnya Bagito.
1: Ketuaan.
3: Lu nonton umur berapa?
1: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
2: SD kan.
3: Lu kelahiran tahun berapa?
1: 99.
2: Gue 2000 kan.
3: Gue tua banget ya.
2: Iya.
3: Gila.
2: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
3: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
2: Umur 9 tahun.
1: 10 tahun.
2: 9 tahun.
3: Serius?
1: Iya, beneran.
3: Boros banget mukanya.
2: Alhamdulillah. Dewasa kan.
3: Pergaulannya berarti.
1: Aduh, bener.
3: Dewasa di jalan ya.
1: Iya bener. Gak salah.
2: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
3: SD. Iya, udah punya anak.
2: Asli. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu?
3: Ingat ya, sekitar 29 lah.
2: 29 ya?
3: 29, 30 lah. Segituan lah.
2: Oke.
3: Sekarang kan udah mau 50 gue.
2: Udah 50? Wow.
3: Iya.
2: Udah mau 50?
3: 49.
1: Wow. Oh, gak kelihatan lah.
2: Gak kelihatan.
1: Kayak 48.
2: Itu.
3: Nah, ini baru gue percaya.
1: Bener.
2: Umur 29 waktu itu, Kang ya?
3: Ya.
2: Umur 29. Wah, gila. Itu
3: waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
2: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa, Kang?
3: Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
2: Oh. Haji
3: Andri tuh setelah Ajis lah.
2: Iya, benar.
3: Jadi kan gak langsung, PJ itu gak langsung berat. Kita simulasi dulu, observasi. Nanti datang siapa yang cocok mana, ternyata yang cocok 5 itu.
2: Oh, gitu. Jadilah formasi legend tuh.
1: OVJ gitu.
2: OVJ.
1: Ya. Benar.
2: Tapi habis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
3: TV-nya udah dibeli ya.
2: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya, Kang.
3: Sama-sama,
2: ya.
3: Saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
2: Genji. Wah,
1: bener.
2: Genji.
3: Kalau ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
1: Nah, itu dia.
3: Udah jarang nonton TV.
1: Bener.
3: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana. Kayak seperti promo, radio. Orang masih kenal sama gue gak ya? Ternyata masih.
1: Masih. Tapi Akang gimana nih lihat-lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
2: Betul.
1: Sekarang ya. Betul. Mungkin teknologinya udah maju banget.
3: Betul.
1: Tuh gimana Akang lihatnya?
3: Ya, kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
2: betul,
3: viral.
2: Betul.
3: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
2: Oh bener, tolak ukurnya itu kan.
3: Kalau sekarang itu.
2: Bener.
3: Bagaimana lagi, acara komedi bisa dihitung lah.
2: Iya,
3: bener. Dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi. Yang suami istri, temennya, adek kakak, dan yang lain kan udah banyak banget gitu.
2: Oh,
3: dalam hal ini.
2: Iya bener.
3: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack.

0: radio,
1: YouTube. Yeah. Betul. Mau gimana lagi? Sekarang udah enak. Digital. Dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri.
2: Oh. Yeah.
1: Kita harus casting. Yeah, kita yeah, harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
2: Benar. Benar.
1: Enak. Anda mau terkenal? Gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua.
2: Yeah.
1: Dengan cara seperti ini.
2: Yes. Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
1: Ya tetap dari nol lah. Tetap dari nol. Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
2: Betul.
1: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
2: Rumahan.
1: Ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah, studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
2: Benar.
1: Itu kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
2: Betul.
1: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa.
2: Yeah.
1: Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, gua trending nih, udah ketahuan.
2: Datanya jelas.
1: Yeah, cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah.
2: Iya. Yeah.
1: Tipis-tipis, beda dengan di TV lah.
2: Gitu. Benar.
1: Wow. Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Yeah, sebulan bisa wow gitu.
2: Oke.
1: Okay. Kalau lagi kering, lagi banyak persaingan, ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh.
2: Yeah, yeah.
1: Kalau di TV kan bisa pasti. Soalnya satu episode berapa? Sekian. Yeah. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu.
2: Okay.
1: Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
2: Bener. Nol ya kan. Nah,
1: tapi alhamdulillahnya, gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
2: Kenapa tuh?
1: Ya, lu terlalu maruk katanya.
2: Apa genre nih, maaf nih.
1: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari, masih aja lu bikin gini. Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
2: Iya benar.
1: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
2: Benar.
1: Dan itu terbukti.
2: Yes.
1: Kalau gue nggak punya itu dari 2014, bagaimana? Gitu kan?
2: Benar.
1: Gue udah punya 2 channel, S-Pro sama SLB dia. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
2: Benar.
1: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi. Dengan SL medianya gitu loh.
2: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
1: Ya, mungkin seperti itu.
2: Visioner.
1: Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
2: jadi gimana dong?
1: Karena dia mungkin memakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor yang kan yang menanam saham di situ, terus ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri, gua pure sendiri, ngajak teman gua kreatif si Kenit, Nit lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gue nggak ada produksi, ya udah gue cari teman aja yang punya apa kayak lu mau masuk sponsor gue nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
2: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
1: Iya mau kan?
2: Aman Kang?
1: Dibayar.
2: Kalau nggak dibayar nggak mau.
1: Ngapain?
2: Capek.
1: Gue belum berani kayak Taulani TV, kayak Deddy, kayak Bindes, mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue, tapi gak kebayar.
2: Iya, karena harus balik modal kan? Harus balik modal, bener. Iya.
1: Bener.
2: Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih kan? Saya penasaran deh.
1: Ya, kalau nggak jahat nggak lucu.
2: Kasian loh, Makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
1: Dia tuh dibodoh-bodohi. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
2: Kenapa tuh?
1: Udah kurus.
2: Udah kurus duluan. Udah. Aduh, memang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya. Ya?
1: Tahu Patio. Bener berarti.
2: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio, sama-sama. Tapi kasihan Makmur ya.
1: Kasihan Makmur. Bener. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
2: Musik, bener. Musik.
1: Ya kalau musik karena suka lah.
2: Oke.
1: Okay. Suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
2: Oh iya, serius kan?
1: Reggae, pop, R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
2: Wow.
1: Gitu.
2: Oke.
1: Okay. Jadinya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ.
2: Iya kan? Betul. Ya, tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
1: Dulu kenal.
2: Oh, dulu kenal. Dulu kenal.
1: Sekarang
2: dulu
1: agak kenal. Kurang.
2: Oh, enggak. Oh,
1: iya, iya. Udah konsen dengan anak istri.
2: Iya, benar. Dulu kenal.
1: Iya, iya. Dulu setiap saat.
2: Oh, iya, iya.
1: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
2: Benar.
1: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
2: Iya, iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya benar. Papa telepon. Iya benar. Nah itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
2: Oh iya. Oh,
1: iya. Iya. Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya lu nggak berani. Udah kamu harus bisa.
2: Sama Kang Sule dipaksa ya?
1: Iya. Karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
2: Iya benar.
1: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan alhamdulillah berhasil.
2: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin ya kan? Enjen juga sama ya?
1: Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS,
2: iya,
1: mau jadi PNS misalkan,
2: iya, iya,
1: kan
2: iya,
1: gue jadi pertanyaan ya.
2: Bener
1: nggak? Karena lingkungan gue seni.
2: Iya.
1: Bener. Terus apa biar apa atau mungkin mau ke hukum, tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
2: Cuman
1: gue tekanin ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau di luar negeri terserah.
2: Oke. Okay.
1: Penting lu bayar sendiri.
2: Nggak minta.
1: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
2: Oh, oke. Okay.
1: Ya. Harus nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Oh, mana yang kamu ambil?
2: Oke. Okay. Oke. Okay. Wow. Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjan gitu kan, maksudnya Enjan lebih introvert gitu kan kelihatannya.
1: Ya, sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjan tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
2: Oh ya?
1: Iya, dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia dia minta bikin Awas Ada Enjan, dia bilang.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin. Itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah.
2: Oh.
1: Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
2: Oh, gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapot Enjan tuh umur berapa tuh Enjan? Kayaknya masih kecil banget ya?
1: Itu umur 6 tahun.
2: Ya ampun kecil banget. SD ya Kang? Iya. SD.
1: SD. Enjan tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjan Iki. Tapi ya memang hampir semua lah. Sampai ke
2: semua,
1: ajam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Enjan mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang. Dapat duit udah gitu ya.
2: Iya.
1: Nyanyi itu, kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
2: Bener.
1: Oh. Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjan secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak job dia bisa dong.
2: Iya, iya, bisa diulang ya Kang.
1: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gue arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
2: Penting sekali pastinya.
1: Betul sekali. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjan juga di umur 15 tahun.
2: Alhamdulillah. Gokil. Luar biasa. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya. Ini yang bakal kita omongin nih kan nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
1: Aduh, apa tuh Lan? Ada yang gak tahu juga ya.
2: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah,
0: yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah, iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, Cewek Komalan. Gue kan aktif di TikTok ya.
1: Oke. Okay.
2: Aktif di TikTok live. Tuh kadang gue juga jadi spender. Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin.
1: Yeah. Oke.
2: Okay. Dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah,
2: oke. Okay, gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
1: Asik.
2: Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan, dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum.
1: Iya, okay.
2: Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Ah, aduh, jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu. Nah, itu fenomena memang terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh
2: kan? Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak,
1: sakit hati
2: mungkin seperti itu. Dan itu kejadian.
1: Wow.
2: Ya, nah mungkin gue di sini tuh agak, aduh, gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
1: Okay.
2: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Okay.
2: Benar-benar. Mengaku dia janda padahal masih punya suami, gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri, gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan. Ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa kayak gitu.
1: Kan?
2: Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh sambutan
1: bener.
2: Di si host itu sendiri kan gitu.
1: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain, intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya.
2: Ya,
1: pasti orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gue, karena di atas langit masih ada.
1: Benar.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koin, akhirnya hancur semuanya gitu loh.
1: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai.
1: Waduh.
2: Terus kacau itu dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah,
1: bener,
2: untuk semua orang itu.
1: Oke, okay. Tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ.
1: Ada
2: laki-laki, ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
1: Oh, I see. Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan.
1: Siapa
2: yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai, sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak, terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Dia hostnya gitu loh. Dia bekerja sama aja. Ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
1: Oke. Kang Sule update banget tentang
2: Benar. Makanya kenapa gue bikin lagu ini? Oke lah kalau untuk hiburan nggak apa-apa. Yeah, yeah, yeah. Kalau lu punya, lu punya nggak jadi masalah. Yeah, yeah, lu ngoin yeah. gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya nggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu nggak punya lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual gitu benda gitu
2: bener. Kan. Banyak yang hancur.
0: Banyak
2: setelah nyenep, selalu dia nggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga sampai yang nikah. Iya sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Ya, gua kan di sini menceritakan yang jangan intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan bukan di tangan TikTok ya.
0: Itu dia.
1: Strip entis-entisa barusan dicatat itu barusan di clip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini.
0: Betul.
2: Bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule, Cewek Komalan.
0: Here we go.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Iya. Yeah. Kasian, kasian.
1: Lucu lagunya beneran.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener-bener.
1: Kang Sule banget ini.
0: Bener-bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeskas sedikit ya? Agak ngeskas sedikit. Iya.
2: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
0: Ska gendang.
2: Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, bener-bener. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman.
2: Okay, ini juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
1: Oke.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang, waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan?
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya. Misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya tuh. Spender tuh apa? Spender tuh gifter, orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu kan. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya nih kayaknya agak kurang mendeskripsikan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh.
1: Okay.
2: Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Oh, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah, pas take itu gua ganti pakai kasihan-kasihan.
1: Oh, improve.
2: Iya.
1: Wah, keren.
0: Wow.
1: Keren.
0: Benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik lah, Kang. Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang kan menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
1: Iya sih, benar.
0: Narik beca, benar.
2: Mana Bang? Narik.
0: Iya. Oke. Salah pertanyaan gua.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain enggak, Kang? Selama proses produksi.
2: Enggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya, Jun ya. Malam nulis.
1: Oh, ini Ajun nih.
2: Iya,
1: ini Ajun. Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Hah? Ini tukang suling OPJ itu dulu nih.
1: Oh iya, bener.
2: Iya.
1: Oh iya. Oh iya, gue baru enggak.
2: Mari ingat.
1: Oh iya, Kang. Oh,
2: iya. Seninya kuat dia.
1: Iya.
2: Memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lirik kanan, lirik kiri, Bang?
1: Bukan.
2: Lirikan mata.
1: Berarti gak jago di suling, Kang. Jagonya di lirik.
2: Iya.
1: Oke, lanjutkan.
2: Satu hari kita jadi itu. Terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik okay. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan?
2: Iya, seminggu kita langsung tag berapa kali tag? Satu kali, dua kali? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi.
0: Bener.
1: Gara seni banget sih.
0: Bener.
2: Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan
1: udah.
2: Tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya. Buat apa?
2: Kalau udah okay, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun. Sekali lagi nih. Gitu. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan? Bener. Ngeluar energi, ngapain?
1: Oh.
2: Mendingan ngopi di depan.
1: Ah, ya. Itu dia. Iya. Berarti secepat itu Kang ngirim lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Oh.
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang. Udah selesai banget tuh.
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Tambah lah ya.
2: Okay. Kalau mixing, kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun? Mixing
1: berapa?
2: Empat hari. Mixing 4 hari.
1: Gokil.
2: Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Cepet banget.
2: Cepet. Bukan cepet seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang, mau diangkat. Atulah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu. Maksudnya kalau orang, wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Loh iya ngapain gue gaya gitu-gitu. Jangan diambil. satu, ya kan?
0: Iya benar. Yang
2: diambil satu.
0: Iya,
2: iya, iya, iya. Time is money.
0: Iya, yeah, betul.
1: Money is time.
0: Iya, benar.
1: Oh gitu. Jadi emang ya udah, Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Iya, ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah, ngikutin fenomena. Betul. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Okay. Kadang-kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
1: Ah, iya, jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule, jelasin.
0: Jadi, aku tidak lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama, yeah. Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja
2: buat yang nama buat itu.
1: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita coba.
2: Misalkan
0: ya,
2: Pak Jokowi.
0: Iya. Yeah, misal.
2: Solo.
0: Iya. Yeah. Iya benar.
1: Gitu.
0: Itu benar.
1: Okay. Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh ya.
1: Itu contoh. Itu contoh tapi ya.
0: Oke. Agak deg-degan
1: nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa, contoh kan? Iya.
0: Gak expect aja.
1: Iya, iya.
2: Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan?
1: Iya,
0: gak apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya, iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo, takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya, benar.
0: Oke, lanjut aja.
1: Iya, main aja kita, main aja. Main aja, main aja.
0: Oke.
1: Kasih nih.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
2: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Satu kata. Yeah.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan aja. Rizky Febian.
2: Best.
0: Oke.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oke, okay. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Untuk Mami Nunung.
2: Kompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, okay. Kang Ibing.
0: Untuk Ogi.
2: Kasbon.
0: Kok ya ada di otak gue Kasbon ya Sogi ya? Karena emang dia sering.
1: Wah kacau kan? Oke okay, kacau sih. Oke okay.
0: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Jadi
0: tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
0: Udah
2: seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Nah sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
3: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Emang spesial sih ngundang orang.
3: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh. Diundang aja.
3: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
3: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang-undang.
3: Iya, undang.
1: Benar.
0: Okay. Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Kata keren Kang Sule, lope.
3: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih. Gitu, ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah.
3: Kasih.
1: Udah lapor dia, Kak. Ya,
3: itu ini apa masih video lirik?
1: Video lirik. Iya,
3: nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Ditunggu berarti. Berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Oh, dia nanya juga nih Kang, Kang Sule bergaya koboy apakah akan jadi ciri khasnya katanya?
3: Oh, enggak.
1: Enggak.
3: Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Oh. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang?
3: Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang udah.
1: Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
3: Nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
3: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja. Pertama iseng, kedua mungkin mengasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya.
1: Harus bijak.
0: Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan, cewek komalan?
3: Tadi udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, nggak dengerin ya.
3: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
3: Iya, yang salah kita.
1: Iya. Maaf, Tiara.
0: Oke, Kang. Yeah. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers?
0: Sule lovers.
3: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Yeah. Mm-hmm. Jangan terlalu gampang percaya. Betul. Hati-hati dengan akun-akun yang enggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
3: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya. Gitu ya, Kang,
3: apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul. Penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video call
1: kan? Maksudnya biar seru-seruan.
3: Bukan,
1: kita
3: PCS itu video call Sule.
0: Iya. Siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan.
3: Iya, itu hati-hati. Banyak korbannya.
1: Iya.
3: Dan itu memang penipuan.
0: Yes. Iya.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon.
0: Bukan.
3: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh gak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu gak? Kangen banget katanya.
3: Prikitiu.
1: Tuh, dikasih.
0: Tapi prikitiu itu dari mana Kang?
1: Iya.
3: Lupa gue.
1: Dari Makmur.
3: Jadi ini ya. Enggak, prikitiu itu waktu zaman OPJ itu. Gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gue lah.
1: Koran?
3: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Okay.
3: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu.
0: Oh.
3: Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
1: Mungkin dicicin gitu.
3: Dicicin. Prikitiu.
0: Betul.
3: Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun. Ya
0: udahlah.
3: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
1: waktu. Itu dia.
0: Ya. Oke, terima kasih Kang Sule.
3: Makasih banyak. Yang masih ingat sama Prikitim sampai saat ini.
1: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
3: Terima kasih. Sukses betul juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
3: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman berdua jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
3: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
3: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Alright. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Produ karena udah hampir jam 8. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Dan juga
3: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Produ.
2: 9.4 FM, RRI Produ Alternatif, teman terbaik kamu.

Kembali mengudara dari ruang siar RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2? Seru banget ya diskusinya malam ini barengan sama Kang Sule langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan kembali mengudara lagi ya dari RRI Pro 2 Ternate. Dan sekarang 2 menit lagi sih lebih tepatnya, kita masuk di segmen sharing plus request time teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan kamu mau request-request lagu, sekalian cerita, boleh banget gitu ya teman Pro 2. Kita bakal diskusi apa aja yang pengen diskusiin gitu ya. Tadi di jam 8 kita udah ngobrolin banyak hal juga barengan sama Kak Lia, psikolog kesayangan kita gitu ya, ngobrolin soal life after break up gitu ya teman Pro 2. Gimana sih cara menemukan diri lagi setelah putus cinta gitu ya. Dan Diana bisa menyimpulkan satu hal sih teman Pro 2, yang namanya putus cinta gak bisa diprediksi gitu ya. Dan jangan jadikan itu acuan bahwa kita udah kehilangan diri kita sendiri setelah gak bareng sama si dia. Enggak. Bukan. Tidak begitu ceritanya ya. Jadi jangan merasa kita gak pantas buat siapapun, jangan ngerasa kita gak cocok buat siapapun, karena kesalahannya bukan ada di kamu kok. Kalau misalkan kamu break up terus kamu nyalahin diri kamu sendiri, kayaknya juga gak tepat ya gitu. Jadi kasih kamu waktu sebanyak-banyaknya untuk berpikir, untuk melalui fase denial itu gitu ya. Berikan waktu kamu buat mencerna semua kondisinya gitu ya. Tapi ingat, jangan kemudian kamu nyalahin diri kamu sendiri gitu, karena hubungan itu gak works, oke? Okay? Karena hubungan itu kan dua orang ya, bukan kamu sendiri. Oke. Berat ya pembahasannya ya teman Pro 2. Dan Diana pengen puterin satu lagu dulu nih teman Pro 2, dari Selina, Sumpah Mati, yang merupakan requestan juga nih, udah masuk ya. Dari Kak Aurelia, katanya pengen dengerin lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Kamu bisa ikutan request ya teman Pro 2 ya. Caranya gampang banget. Bisa langsung aja melalui Instagram kita di @riripro_ternate2-nya pakai angka. Atau bisa juga WhatsApp ke 0813-7312-5896.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

ada bahagia lagi dari PC Kota Teman Pro 2 yang udah nemenin sharing time plus request time kita malam hari ini ya. Dan berikutnya ada requestan lagi yang masuk melalui Instagram story. Ini ada Kak Aung dan Kak Zania yang katanya pengen dengerin lagu Mesa Hira Merindu lagi. Oke. Terus ada yang pengen dengerin Nabila Takia Cegil dan Jagat Rasanya Samuel Cipta. Alright. Habis ini Diana puterin ya buat Kak Aung dan Kak Zania dan buat Teman Pro 2 juga yang mungkin mau ikutan di request plus sharing time malam hari ini, boleh banget ya. Mumpung masih ada 17 menit lagi, 16 menit lagi bahkan ya. Masih ada 16 menit lagi buat nemenin kamu di segmen ini Teman Pro 2, dan masih Diana tunggu. Cara requestnya gampang banget, bisa melalui DM Instagram di @pro2_ternate2-nya pakai angka, atau bisa juga chat WhatsApp 0813 7312 5896.

0: IG kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Bergema selamanya dari Nadif Basalamah menjadi penutup malam hari ini Teman Pro 2 di Sharing Plus Request Time edisi hari Jumat 3 Juli 2026. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request ya Teman Pro 2 ya. Sampai ketemu lagi di program yang sama besok. Masih ada di program yang sama di jam 10 sampai dengan jam 11. Tapi pastinya dengan penyiar-penyiar yang lain ya. Karena Diana besok Libra alias libur. Teman Pro 2, gak kerasa ternyata 2 menit lagi menuju ke jam 11. Dan di jam 11 ini kita akan masuk di program Just More Music, di mana Diana akan menyiapkan playlist-playlist untuk menemani waktu istirahat malam kamu. Dan buat kamu Teman Pro 2 yang belum kebagian request time, jangan sedih dulu ya, karena besok masih ada request time di jam dan sesi yang sama gitu. Kalau begitu Diana pamit, officially pamitnya sebenarnya nanti di jam 12 kurang dikit ya. Tapi Diana pamit dulu untuk program ini, sampai ketemu lagi di seksi selanjutnya Teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM, NRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

Teman-teman Pro2, dengan terdengarnya tun penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pro2 RRI Ternate edisi 3 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 4 Juli 2026, tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagalondur diri, dan terima kasih. Selamat beristirahat, teman Pro2.

2025 pukul 5 waktu Indonesia Timur, streaming di FM 96.7, streaming di www.rr.co.id serta aplikasi RR Digital bersama saya Dara Muka, dan terimalah salam kebangsaan kami sekali di daerah, tetap di daerah sekali mereka tetap.

Baik teman Pradua, ya ini waktu sudah menunjukkan di pukul 5 nih ya. Nanti setelah ini di pukul 5.30 akan ada Hasanah Pagi. Dan dilanjutkan dengan di pukul 6 sampai di jam 10 ada Sepada Selamat Pagi teman Pradua. Barengan sama Indar juga yang akan menemani kamu, jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus ya. Pastinya coba di 9.7 FM, RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RRI Ternate di Hasana Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasana Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasana Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasana Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2, menukil dari syarah Riyadhus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG, telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Daeng Najah, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?' Beliau menjawab, 'Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi kedua tangan dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu.'" Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku." Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga." Wallahu alam teman Pro 2. Inilah golongan orang yang berhak minum dari Telaga Kautsar.
insya Allah dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air telaga Kautsar. Dan teman Produa, demikian untuk lesson hasanah pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Blurk waktu Jeff MRRI Pradua ternyata teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua, Vokal Neo waktu Indonesia Timur nih. Dar menemani kamu lagi ya di jam 6 ini. Happy weekend semuanya ya buat kamu yang mungkin baru bangun atau mungkin yang masih tidur. Atau mungkin lagi di jalan aja ya, udah bawa mobil atau mau berolahraga terus lagi dengerin Idar juga, selamat pagi juga. Pastinya Idar akan nemenin kamu sampai di jam 12, jam 11 sih. Jam 11 siang nih teman Pradua. Jadi gak usah kemana-mana, kita bakal seru-seruan bareng ya. Apalagi di weekend ini, awal bulan. Widih, mau ngapain aja hari ini? Stay tune aja terus, pastinya cuma di Spada. Selamat pagi, teman Pradua.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Oke, teman Prodo masih nemenin kamu lagi di pagi hari ini ya. Jadi menit ke udah di menit ke 23 lepas dari jam 6, teman Prodo ya. Dan aku juga pengen ngasih informasi juga nih buat kamu mungkin yang lagi di mana ya, di mana aja kita. Nah, ini ada kabar baik ya yang datang dari sektor ganda putri Indonesia, ada Janis Jan dan juga Aldila Suciaji yang sukses melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Inggris Harriet Dartmaya Lumsden dan 2 set langsung dengan skor 6-3-6-4 di All England Club London, Taman Pre-2. Nah, ini kemenangan ini juga sekaligus membalas kekalahan mereka dari pasangan yang sama di semifinal Nottingham Open beberapa pekan lalu, dan Janis dan Aldila tampil lebih dominan sejak awal pertandingan. Nah, mereka ini menjaga keunggulan hingga akhirnya menutup laga dalam waktu 1 jam 30 menit. Terus usai pertandingan juga, Aldila ini juga ngomong kalau mereka ini sudah berusaha menjalani fokus setiap poin tanpa terlalu memikirkan skor yang sedang berjalan karena momentum di nomor ganda ini bisa berubah dengan sangat cepat. Dia juga menyebut konsisten bermain, tetap agresif, dan meminimalkan kesalahan sendiri itu menjadi faktor yang membantu mereka untuk memenangkan kemenangan kali ini. Nah, hasil ini menjadi penebusan manis ya bagi Janis setelah melangkahnya di nomor tunggal putri terhenti di babak kedua usai kalah dari petenis Australia Adaria Kasatkina gitu ya. Dan ini juga Janis masih melanjutkan perjuangan di Wimbledon 2026 bersama Aldila di sektor ganda dan akan menghadapi lawan berikutnya di babak kedua. Wah, semoga bisa menang ya untuk Aldila dan juga Janis di Wimbledon ini, teman Pre-2. Kita doakan aja yang terbaik buat mereka yang bisa mewakili Indonesia ini, teman Pre-2. Oke. Nah, ini kalau kita lihat lagi, teman Pre-2, untuk update-update-nya sendiri ini di babak 32 besar ya, untuk yang kemarin ini lagi-lagi ya cerita soal, selain soal kemenangan atau kekalahan dalam kemenangannya, ini mulai dari Spanyol yang sukses kalahkan Austria ya dengan 3-0 ya di kemarin, tanggal 3 kemarin, setelah menampilkan permainan dominan nih dari segala sisi. Terus juga Spanyol jadi salah satu tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Setelah fase grup sampai di babak 32 besar, lini belakang mereka masih benar-benar bersih ya. Di pertandingan lain ini, Portugal juga harus kerja lebih keras lagi buat mengamankan tiket lolos karena sempat tertinggal dari Kroasia, yang mereka akhirnya sukses membalikkan keadaan dengan menang 2-1 nih, teman Pre-2. Jadi laga ini juga jadi momen bersejarah ya buat Cristiano Ronaldo, teman Pre-2, karena gol yang dicetak ke gawang Kroasia menjadi gol pertamanya di fase gugur Piala Dunia gitu. Nah, ini jadi sesuatu yang bahkan belum pernah ia catat di 5 edisi sebelumnya. Nah, laga ini juga menjadikan reuni dua pemain Real Madrid yaitu CR dan Modric yang kebetulan sama-sama ngeban tugas di kapten timnya dan kembali berjumpa di lapangan. Untuk laga Portugal dan Kroasia juga terasa emosional karena bertepatan dalam satu tahun meninggalnya Diogo Jota yang di tengah perjuangan lolos ke babak 16 besar ini, skuad Portugal kembali memberikan penghormatan untuk mantan rekan setim mereka juga, teman Pre-2. Dan ini kalau kita lihat kemarin, di luar lapangan kemarin ada cerita unik juga ya dari laga Amerika Serikat. Pemain Amerika Serikat yang mendapatkan kartu merah ya. Jadi penyerang Amerika Serikat ada Volarin Balogun menerima kartu merah yang ternyata membuat Domino's Pizza ini harus menjalankan promo mereka dengan memberikan pizza gratis senilai sekitar 1 juta US dollar, dan ini juga sampai dikonfirmasi lewat unggahan akun resmi mereka gitu. Nah, tapi dua tim yang menang hari ini resmi akan bertemu di babak 16 besar nanti, yaitu Spanyol dan Portugal. Kedua tim besar ini saling sikut untuk memperebutkan satu tiket ke perempat final. Dan duel dua raksasa ini juga ya akan dinanti-nantikan sama banyak orang. Teman Fredo, kita lihat aja nanti ya. Oke, teman Fredo, setelah ini Dara akan balik lagi buat temenin kamu. Jadi gak usah kemana-mana ya, stay tune aja terus di area Fredo Alternatif, teman terbaik kamu.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang

0: hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM.
0: Pro2FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.

Nah, ini dia teman pre 2 ya. Ini di 2 menit lagi ya menuju ke jam 7.30 nih teman pre 2 ya. Ini dia juga bakal balik lagi buat temenin kamu. Dan sekarang kita bakal review request kali ini ya, Dede siapin lagu-lagu yang bikin kamu nih kayaknya makin-makin apa ya, makin-makin semangat aja di pagi hari ini ya. Lagu pertama nih ya, yang bisa kamu voting juga, ini adalah lagu dari Itzy dengan Moto.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Masih di 97 FM RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2? Masih semangat di pagi hari ini? Atau mungkin ada yang baru bangun atau lagi gak ngapa-ngapain? Yang mungkin lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Ya ini karena kayaknya Argentina udah main kali ya. Kalau gak salah gitu teman Pro 2. Ya ini kalau gak salah ya. Oke, teman Pro Dider akan nemenin kamu juga di jam 8 ini. Kita bakal seru-seruan juga. Jadi kamu gak usah kemana-mana. Stay tune aja terus ya. Pastinya cuma di RRI Pro 2 ternyata teman terbaik kamu.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: FM.
1: Sebelum waktu JFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu Idar di sini masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai di jam 11. Dan kita juga bakal ngomongin soal mungkin rekomendasi tempat-tempat wisata atau mungkin kuliner-kuliner yang mesti atau harus kamu coba di Ternate atau di Maluku Utara di teman Pro 2. Kalau misalkan kamu ada rekomendasi, kamu boleh banget Bu ya buat kasih tahu ke aku, langsung aja ke WhatsApp 081373125896. Dan jangan lupa buat voting ya untuk trivia request di instastory kami di RRI Pro 2 Nusantara Ternate 2-nya Pekangka. Nanti lagu dengan voting tertinggi bakal aku puterin di jam 9.30.